Seperti biasa, kita akan hadirkan akselerasi kreatif musik teman Pro 2. Dan kali ini lagu yang bakal kita puterin ada Balik Bembek dari Cilokak yang bakal teman Pro 2 dengarkan gitu ya. Dari namanya Balik Bembek ya, mungkin teman Pro 2 bisa menebak kira-kira lagu ini tuh dari daerah mana, karena namanya unik banget ya teman Pro 2. Mungkin bukan bahasa kita juga. Jadi ternyata lagu ini tuh merupakan salah satu dari album Mandalika. Mungkin kamu udah sering mendengar ada namanya Cilokak. Nah, mereka ini tuh bikin lagu teman Pro 2, yaitu album Mandalika yang merupakan salah satu hasil dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet, tapi dalam bahasa daerah. Nah, dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. Selamat mendengarkan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini aku ingin berpesan ya kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk beraktivitas walaupun dalam keadaan apapun itu ya. Pokoknya tetap semangat nih bagi teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke, terutama untuk wilayah Kota Palangkaraya ya. Kalau keluar rumah tetap berhati-hati, tetap patuhi lalu lintas nih teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, keadaan cuaca saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, karena cuaca di Kota Palangkaraya sedang berawan cerah atau ada kabut asap nih teman-teman Pro 2. Oke, untuk kita akan bacakan Wahsyai Kalteng 2026. Cakupan capai 100%, bagaimana dengan akses pelosok? Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah mengukuhkan komitmennya di sektor kesehatan setelah berhasil meraih penghargaan Universitas Health Coverage UHC Award 2026 kategori Madya. Secara administrasi

tertib kepesertaan JKN di Bumi Tambun Bungai telah menyentuh angka 100,18% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 85,24%. Namun di balik megahnya angka-angka tersebut, tantangan nyata justru membentang di lapangan bagi masyarakat di daerah aliran sungai di Ais dan pelosok kabupaten seperti Murung Raya serta Kapuas Hulu. Kepemilikan kartu BPJS Kesehatan belum sepenuhnya menjamin kemudahan berobat. Hambatan geografis terbatasnya moda transportasi medis seperti ambulan air hingga distribusi dokter spesialis yang masih terpusat di ibu kota provinsi menjadi pekerjaan rumah yang menuntut penyelesaian segera. Selain persoalan aksesibilitas harian, ancaman kesehatan musiman turun menguji ketahanan fasilitas kesehatan daerah. Memasuki pertengahan tahun 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan kembali mengintai dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut. Kesiapsiagaan puskesmas di tingkat tapak mulai dari ketersediaan stok oksigen hingga obat-obatan menjadi benteng utama perlindungan warga rentan. Forum Kemitraan Faskes Kalteng 2026 mencatat perlunya evaluasi menyuluh terhadap sistem rujukan berjenjang guna mengurai penumpukan antrian pasien di RSUD. Rujukan utama seperti RSUD Dr. Silvanus. Tantangan kesehatan di Kalimantan Tengah kini bukan lagi sekedar menjamin warga memiliki kartu asuransi, melainkan memastikan hadirnya layanan medis yang memadai, cepat dan merata hingga ke ujung sungai terluar. Peningkatan infrastruktur serta pemerataan tenaga medis harus menjalan selaras agar prediksi UHC benar-benar dirasakan bermanfaat oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk tetap produktif beraktivitas di hari yang produktif ini. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, frekuensi 92,4 MHz. Bye-bye.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.
2: FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Nah, kali ini aku bakal bawain atau ngebacain ya teman-teman Pro 2, ada info dari dunia perfilman internasional. Ryan Gosling resmi jadi Ghost Rider di MCU. Wah, siapa yang sering atau pernah nonton film Ghost Rider nih teman-teman Pro 2. Oke, Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026, sekaligus mengkonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2028. Nah, film tersebut akan disutradarai oleh Saul Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Trover. Proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Dalam acara tersebut, Gosling mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Kalian tahu ini adalah karakter yang sudah lama ingin saya perankan, kata Gosling. Oke, kita akan beralih kepada info selanjutnya, tetap di dunia perfilman, tapi ini genrenya adalah action ya teman-teman Pro 2. Yaitu ada dari Resident Evil 2026 resmi digarap. Simak fakta menariknya. Kali ini aku bakalan fakta-faktanya. Sony Pictures merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosial pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Film ini merupakan kolaborasi antara Sony Pictures, PlayStation Production, dan Constellation Film dengan durasi 1 jam 30 menit. Film Resident Evil akan tayang pada 18 September 2026. Catat nih teman-teman Pro 2. Dengan pemain utama yaitu Austin Abraham, Ajax Cherry, dan Paul Walker. Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform mereka. Catat ini tanggalnya, aku ulangin sekali lagi ya teman-teman Pro 2, pada 18 September 2026. Oke, itu dia info dari aku Ruspan. Tetap sehat dan tetap semangat teman-teman Pro 2. Tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini selanjutnya akan ada lagu dari Tetsmirage yang berjudul Just Keep Watching. Mari kita dengarkan sama-sama.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini ada yang spesial nih teman Pro 2. Setiap tanggal di kalender ternyata punya cerita dan makna tersendiri. Nah, hari ini dunia memperingati dua momen penting yang mengingatkan kita untuk lebih peduli, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan tempat kita hidup. Yuk kita simak bersama, yaitu yang pertama ada hari hepatitis sedunia. Teman-teman Pro 2, kesehatan adalah investasi yang gak bisa ditunda. Hari hepatitis sedunia menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan hati sangat pentingnya dengan menjaga kesehatan, menjaga semangat menjalani hari. Mulai dari pola hidup sehat, vaksinasi hingga rutin memeriksakan kesehatan. Semuanya adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Karena hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Yang kedua adalah hari ini juga memperingati hari konservasi alam sedunia. Selain menjaga kesehatan tubuh ya teman-teman Pro 2, jangan lupa kita juga punya tanggung jawab menjaga kesehatan bumi. Hari konservasi alam sedunia mengajak kita melakukan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air dan listrik, serta ikut menjaga kelestarian alam. Sebab bumi yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, mari kita jadikan peringatan hari ini bukan hanya sekedar tanggal di kalender, tetapi juga mengingat untuk hidup lebih sehat dan lebih peduli terhadap lingkungan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Oke, itu dia teman-teman Pro 2, ternyata hari ini 28 Juli 2026 kita memperingati hari hepatitis sedunia dan hari konservasi alam sedunia. Aku boleh pesan gak nih sama teman-teman Pro 2, pokoknya yang di luar sana tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya untuk beraktivitas setiap hari. Oke, kali ini kita bakal dengerin lagu Jantung Hati dari Harmonia. Tetap stay tune di RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Okay.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Kali ini ada yang menarik nih dalam dunia permusikan Indonesia ataupun tanah air ya teman-teman teman-teman Pro 2, yaitu ada deretan band metal yang tetap digemari lintas generasi. Tren musik global terus berubah mengikuti selera generasi muda. Meski begitu, musik metal tetap mempertahankan tempatnya di hati banyak pendengar hingga sekarang. Di tengah dominasi lagu-lagu pop, K-pop, dan musik viral di media sosial, sejumlah band metal legendaris justru kembali menarik perhatian. Popularitas mereka terus bertahan berkat karya yang relevan, penampilan panggung memukau hingga viral di berbagai platform digital. Yaitu ada salah satu band metal yang pertama, yaitu adalah Metallica. Metallica menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah musik metal dunia hingga saat ini. Band asal San Francisco, Amerika Serikat, itu terus mempertahankan popularitasnya selama lebih dari 4 dekade. Popularitas Metallica kembali melonjak setelah lagu Master of Puff tampil dalam series Storex Sting. Momen tersebut memperkenalkan karya mereka kepada pendengar muda, khususnya generasi Z atau Gen Z ya teman-teman Pro 2 yang mulai mengenal musik metal. Kesuksesan itu membuktikan lagu-lagu Metallica tetap relevan di berbagai era tanpa kehilangan karakter kuatnya. Lagu seperti Enter Sandman masih sering menghidupkan suasana konser dan menjadi favorit penggemar lintas generasi. Bagi teman-teman Pro 2 yang suka dengerin band metal ataupun musik metal, ini bisa jadi rujukan ataupun referensi ya teman-teman Pro 2. Salah satunya adalah band Metallica. Oke teman-teman Pro 2, itu dia info dari dunia musik perband-bandan ya teman-teman Pro 2. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Swedish Scare dari Princess Hussein. Tetap stay tune di RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini teman sesaat lagi kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada hari ini pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi bersama Kak, siapa nih hari ini?
1: Halo, lagi dengan Ihsan Kak.
0: Oh, Kak Ihsan ya. Oke, boleh diperkenalkan Kak Ihsan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada untuk mulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau secara umum cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali untuk wilayah Pahandut dan sekitarnya atau di sekitaran bandara terpantau adanya kabut asap. Kemudian untuk sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali pada sore hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit, dan pada malam hari hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menjamin aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ihsan. Selamat pagi. Nah, itu dia perakiran cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tetap waspada ya teman-teman Pro 2, dan tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini.

Apa sih hal kecil yang bikin langsung mood lo jadi happy gitu? Ini ada Maya bilang, gue baru sampai kantor, teman satu tim udah nyiapin roti buat sarapan bareng. Hal ini bikin gue ngerasa punya support system di tempat kerja. Oke, wah senang sekali Maya kalau punya teman kayak gitu ya. Ada Arya juga bilang katanya pas buka media sosial video pertama yang muncul lucu banget sampai ketawa sendiri jadi lupa merasa ngantuk. Oke. Ada Vina yang bilang, mutnah cara kucing bareng gue nganterin sampai depan pintu sebelum berangkat. Ini bikin gue jadi malas ninggalin rumah katanya. Bawa aja bawa. Dimas, tadi beli kopi wah sama kayak gue nih. Ternyata lagi ada promo buy one get one langsung kirim satu buat teman kantor. Wah, baik banget ya. Jadi banyak hal kecil yang mungkin bisa kita syukuri supaya mood pagi kita lebih bagus gitu ya. Karena menurut gue walaupun gak boleh gitu ya tergantung sama mood, tapi ketika moodnya bisa kita bikin bagus, iya diusahakan aja.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tapi kali ini aku tidak sendiri nih teman-teman Pro 2.
2: Yep.
1: Kali ini aku bakal ditemenin oleh dua cewek-cewek cantik.
2: Ini mic-nya gak hidup deh kayaknya.
1: Hidup.
2: Oh hidup. Oh iya ade.
1: Hidup kan?
2: Hidup. Apa kabar semuanya?
3: Baik.
2: Iya, suara si Tasya suara kecil deh.
1: Coba cek sana 1, 2, 3.
2: Nah baru ada. Kayaknya suaraku agak kenyaringin dikit gak sih? Diturunin dikit. Iya. Back soundnya diturunin dikit. Nah ya sip, mantap banget. Pagi hari ini teman Pro 2 kita kayaknya sibuk banget ya dengan jerebu-jerebu. Rumah Tasya di mana?
3: Di Stadio Ujung.
2: Gimana kabar set IG, debunya udah sampai mana?
3: Udah kabut banget sih Kak. Tadi malam ada hujan.
2: Oh tadi malam sempat hujan.
3: Ya, sempat hujan.
1: Hujan gerimis.
2: Aku tadi malam kayaknya enggak hujan deh.
3: Iya tuh.
2: Iya, apa aku enggak tahu ya. Di Geobos kayaknya enggak hujan deh, cuma mati lampu doang.
3: Kalau di Yos ada hujan, Kak. Tapi kalau di Geobos enggak tahu.
1: Sepertinya antara Geobos dan Yos ini berbeda alam ya.
2: Iya, beda. Kalau kamu rumah kamu di mana?
1: Rumah aku itu di daerah Penarung, hujan juga malam tadi kok.
2: Hujan juga. Wow, terus gimana jadinya?
1: Hujan itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11 itu hujan di tempat aku. Tapi gak lama, sekitar 15 menitan.
2: Oh mungkin hujan tapi aku udah tidur kayaknya. Aku udah terlalu capek teman Pro 2. Kalau kabut gimana? Rumah kamu jalan apa kemarin? Meranti?
1: Jalan Meranti.
2: Gimana kabutnya di sana Ruspan?
1: Seperti yang aku lihat pagi tadi ya. Lumayan tebal dan lumayan menyengat di dada.
2: Karena
1: kerasaan sih.
2: Betul. Bahkan itu baru first day debu aja orang-orang lagi udah bikin konten gitu ya. Jadi kalau kamu pengen FYP nih teman Pro 2, coba deh bikin konten tentang perdebuan yang ada, perkabutan yang ada di Palangkaraya.
1: Perjerebuan ya. Mungkin bikin film kayak Upin Ipin
2: ya. Kalau Upin Ipin namanya jerebu ya. Kalau bahasa Kalimantan apa namanya? Bekabut.
3: Ya, bekabut.
2: Bekabut. Kalau bahasa Banjar, beembun.
1: Enggak, kalau
2: beembun.
1: Lain, bekabut. Bukan.
2: Apa?
1: Sama, berkabut juga.
2: Bekabut juga. Oke, sama ya. Nah, nomor Pro 2 kali ini kita ngobrol pagi temanya tentang apa? Aku cuma jadi co-host aja ya. Ayo, Ruspan, apa
1: kali
2: nih?
1: Kita bakal ngobrolin tentang moderasi beragama ya.
2: Oke. Apa nih yang segmen pertama kita ngebahas tentang apa?
1: Kita spill sedikit ya. Kita ada berada di Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya.
2: Betul.
1: Yang mana di Kota Palangkaraya itu kan berbagai macam agama.
2: Setuju. Terus
1: ada Islam, Hindu, Buddha dan yang lain-lain. Tapi yang pasti yang banyak itu ada Islam, Kristen sama Hindu. Ada tiga agama ini yang paling banyak di Kalimantan Tengah. Khususnya wilayah Palangkaraya.
2: Oke, itu berdasarkan dari?
1: Berdasarkan aku lihat info pagi tadi.
2: Oh iya.
1: Aku selalu searching.
2: Oke.
1: Kalau moderasi beragama aku selalu searching. Salah satunya kalau moderasi beragama aku searchingnya di platform websitenya Kemenak.
2: Ini benar. Kementerian Agama Republik Indonesia.
1: Betul, Kak Amala.
2: Berarti terbesar agama komoditasnya Islam, Kristen dan Hindu.
1: Hindu.
2: Oke, terus?
1: Terus aku menemukan fakta menarik yang ada di Kalimantan Tengah ya.
2: Apaan tuh?
1: Khususnya Kota Palangkaraya. Jadi ada suatu tempat ibadah ya di Kota Palangkaraya itu yang berdampingan.
2: Setuju.
1: Salah satunya ini ada masjid
2: sama gereja.
1: Belakangnya gereja. Wah, itu sangat menarik tuh untuk dibahas dalam bidang ataupun ruang lingkup moderasi beragama nih kawan-kawan. Atau teman-teman Pro 2 pernah lihat enggak sih masjid ataupun gereja yang saling berdampingan? Kalau
2: pernah. Itu di galaksi kan?
3: Di galaksi ada. Tapi di Kinibalu rasanya ada deh, Kak, dekat Palma.
2: Iya, kita bahas yang mana dulu nih?
1: Galaksi dulu.
2: Iya. Jadi kan karena aku kuliah S1 kan dari Palangkaraya kan. Nah, waktu S1 tuh kita suka berburu ini teman Pro 2 safari masjid. Jadi berbuka tiap masjid tuh kan gratis ya.
1: Yeah.
2: Kita ganti-gantian. Pas aku ke masjid di Galaksi, itu kok enggak tahu kenapa adem banget ya masjidnya ya. Semua masjid kan adem ya.
1: Betul.
2: Cuman vibes-nya tuh enggak cuman adem tapi kayak kayak sulit dijelaskan. Ademnya tuh beda. Ademnya tuh kayak bikin kita jadi kayak apa ya, mau nangis, mau seneng gitu pas kulihat-lihat sekitar-sekitar. Ah, ternyata di samping masjid itu ada gereja.
1: Betul.
2: Bahkan saking ramenya orang berbuka puasa di sana dan juga tarawih, itu orang parkir motornya sampai ke depan gerejanya.
1: Betul, Kak Amala.
2: Dan diperbolehkan sama pengelola gerejanya gitu, enggak masalah. Begitupun kalau misalkan lagi ada acara tiap minggu di gereja atau ibadah, itu parkirnya boleh di depan masjid. Iya, dan mereka warga di sana tuh saling bantu tuh, aku kayak wah kok sekeren itu ya,
1: solidaritasnya
2: gitu.
1: Tinggi ya.
2: Bener banget. Dan saking biasanya itu tuh apa ya, orang-orang kayak udah apa ya, udah lumrah aja ngelihat, bukan sesuatu yang keajaiban gitu.
1: Betul.
2: Jadi usut punya usut, ternyata Palangkaraya ini salah satu kota yang gak pernah termakan isu tentang agama atau suku. Mau dihasut kayak gimana pun kita tetap solid gitu.
1: Betul. Karena kita solidaritasnya tinggi kita, yeah. Kalimantan Tengah ini.
2: Apa ya, udah terbiasa dengan perbedaan itu tadi. Kalau di samping Palma punya cerita nggak?
3: Nggak ada sih kan. Oh, cuma lewat doang.
2: Pertama kali tahu itu berdampingan waktu kapan tuh, Tasya?
3: Pas aku SMA sih, karena aku SMA baru di sini kan.
2: Iya.
3: Sebenarnya udah sering, cuman kayak baru hafal jalan dan lihat jalannya tuh SMA.
2: Oke. Terus pas ngeliat,
3: ternyata berdampingan gereja sama masjid.
2: Itu di Kinibalu di mana ya? Dekat Barokah bukan? Pertigaan itu
3: sih itu deh Kak.
1: Itu daerah di, kan ada perempatan Rinjani.
2: Iya.
1: Nah, dekat Barokah tuh lurus lagi ke Amala. Itu ada masjid. Jadi masjid itu tuh berdampingan dia sama gereja.
2: Oh, masuk ke dalam lagi. Nah,
1: setelah itu di sampingnya ada puskesmas kalau enggak salah ya. Puskesmas apa rumah sakit tuh?
3: Ada pokoknya.
1: Pokoknya ada di sini.
2: Dia ini sebelumnya pekerjaannya adalah Dukcapil. Oh. Makanya dia hafal tiap titik tiap jalan.
1: Bukan Dukcapil tapi penyuluh agama.
2: Oke, dalam nomor 2 kita bakal break ya. Dan buat kamu dan gue anywhere, habisnya ada lagu apa nih, Rusman?
1: Ada lagu dari Heart, yaitu penyanyinya Lenka.
2: Oke. Okay.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita sudah mendengarkan ada cerita dari Kak Amala dan Kak Tasya nih terkait moderasi beragama yang ada di Kalimantan Tengah. Tadi ada masjid sama
1: gereja yang bersebelahan.
0: Dan ternyata itulah yang menjadi ciri khas moderasi ya Kak Tasya. Karena saling menghargai dan saling menghormati. Aku mau jelasin dikit ya teman-teman Pro 2. Kalau moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Tetapi bagaimana kita tetap teguh pada keyakinan kita masing-masing sambil menghormati hak orang lain untuk menjalankan ibadah dan tradisinya. Adat istiadat terkadang di berbagai daerah juga mengajarkan seperti gotong royong, musyawarah, serta saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Kira-kira aku mau tanya Kak Tasya nih, kira-kira Kak Tasya punya teman yang berbeda agama enggak?
1: Punya.
0: Gimana tuh? Ada cerita hal unik gak sih yang berbau dengan agama atau adat gitu?
1: Pernah sih Kak, kayak aku SMA, aku kan SMK. Terus ada temanku nih, dia tuh kalau gak salah Hindu. Nah jadi dia tuh kayak kepo banget cara kita sholat tuh gimana katanya.
0: Dia mau tahu ya?
1: Iya, terus dia pernah ikut sholat. Iya, pernah ikut sholat nyoba. Gitu.
0: Menarik ya. Terkadang kita perlu juga ya untuk memahami agama yang
1: dimiliki orang lain.
0: Agar kita emang bisa menjiwai benar-benar. Maksud menjiwai ini bukan berarti kita berpindah keyakinan ya teman-teman berdua. Akan tetapi supaya agar kita lebih bisa menghargai. Contoh nih kata Syah, tadi kan kita berbincang ataupun berbicara di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Ada salah satu kota juga di Kalimantan yang moderasinya tuh sangat kuat nih kata Syah.
1: Gimana tuh Kak?
0: Ada di Banjarmasin. Ada di Banjarmasin itu ada satu momen ya, yang namanya itu momen Lima Rajab. Lima Rajab itu memperingati haul seseorang guru guru agama. Guru sekumpul itu guru agama tuh, guru agamanya orang Islam. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 pernah dengar juga nih momen Lima Rajab atau haul guru sekumpul, yang dimana menjadi haul terbesar se-Asia, mencapai 3-4 juta jamaah yang hadir tuh. Di situ ada yang menarik nih Kak Tasya.
1: Apa tuh Kak?
0: Ketika itu untuk jamaah haul itu sendiri sampai dari Martapura ya, lokasi acaranya itu di Martapura. Akan tetapi untuk jamaah yang hadirnya itu sampai ke wilayah Banjarbaru. Kira-kira kalau kita hitung kilometer ya, kira-kira panjangnya itu lebih daripada 5 kilometer. Wah, gak kebayang ya. Akan tetapi yang menjadi uniknya di kota Martapura pun ternyata tidak hanya ada orang Islam. Akan tetapi ada orang Kristen, orang Hindu, dan orang Buddha. Dan yang fakta yang aku temukan ya, terkait moderasi beragama yang mereka jalin di sana, itu ada sebuah rumah belajar pendeta, pendeta Hindu apa pendeta Buddha gitu ya, yang dijadikan lahan parkir dan tempat penginapan untuk jamaah haul. Dan yang lebih menariknya lagi nih Katas ya, yang menjadi relawannya itu tidak hanya orang Islam. Mereka juga ikut jadi relawan, membagikan roti, membagikan air mineral, membagikan makanan secara gratis. Wow, ini sangat kuat moderasi beragamanya. Bahkan ada konten kreator dari Jakarta, kalau nggak salah itu Habib Ja'far. Habib Ja'far ini kan terkenal dengan kontennya login. Dia tahun tadi ke Sekumpul ataupun ke Martapura ikut haul dan menyaksikan, dan akhirnya dia bikin video konten ataupun konten. Dan dia tinggalnya di mana?
1: Di mana Kak?
0: Di sebelum itu dia datang dari bandara kan. Dia langsung ke rumah pengajar pendeta. Oh. Dia tinggal di situ sebelum acara haul. Mm-hmm. Bahkan seorang Habib ya, yeah, orang Islam, content creator, dia penasaran dengan momen 5 Rajab ini gimana. Mm-hmm. Dan akhirnya dia terpikat, dia menarik, akhirnya dia bikin konten dan dia tinggal di rumah si pendeta. Wah, oh, ini sangat kuat sampai pengelola dari beda dari lain agama Islam ya, ikut menjadi relawan. Betul. Kira-kira ada pandangan apa sih menurut kata Tasya ini, ada pandangan tersendiri gak sih menurut kata Tasya?
1: Aku sih kalau memandanginnya tuh indah sih ke, karena kan kita saling berbaur meski beda keyakinan kan.
0: Betul gitu. Karena keyakinan itu kalau menurut aku ya, mm-hmm, karena keyakinan itu adalah personality, yeah, bukan untuk dijadikan acuan ataupun tolak ukur untuk kita saling bersaudara. Mm. Oke, okay, nih teman-teman Pro 2, kali ini kita sudah membahas tentang moderasi beragama dari berbagai macam daerah dan adat istiadatnya. Oke, okay, aku mau satu pesan ya teman Pro 2, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk aktivitas produksinya hari-hari. Nah, dan tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas klasiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di ngobrol pagi. Kalau tadi host utamanya Ruspan, sekarang Ruspan jadi apa?
1: Jadi co-host
0: bareng sama Tasya. Bidu, Tasya udah berapa hari tinggal magangnya? Ini kan udah akhir Juli ya?
2: Iya.
0: Sampai kapan?
2: Sampai Agustus.
0: Tanggal?
2: Tanggal 31 itu udah penjemputan.
0: Oh, berarti 1 bulan lagi.
2: Iya, 1 bulan lagi.
0: Cemangat, Tasya. Ya. Ini udah berapa bulan berarti?
2: Udah sebulan, hampir sebulan full.
0: Tasya, yang sebelumnya masih kayak gak berani di ruangan sendirian. Aku ingat banget di ruang siaran. Kamu ingat gak ruang siaran terus, Fine? Kamu kan pernah magang di sini.
1: Pernah.
0: Ruang siaran di mana, yo?
1: Ujung sana.
0: Ya, ujung mana? Afrika.
1: Ujung ada di pojok ruangan sana.
0: Iya, itu kata teman kita yang indigo, itu berhantu katanya ruangannya itu.
2: Selama ini aku aman aja sih.
0: Iya. Aku awalnya aman ya. Aku sempat tidur di sana waktu jam istirahat. Waktu dulu kan aku di jam kantornya kan. Enggak cuma siaran only gitu. Terus aku suka datang lebih dulu daripada teman-teman. Tapi semenjak teman kita yang indigo, dia ngasih tahu katanya ada sebuah makhluk di sana.
2: Ada sih, ada.
0: Matanya merah. Itu aku langsung kayak yang, kalau aku ngisi air aku kayak yang, bentar ya gitu. Aku ngisi air dulu.
1: Nanti nunggu aku pulang enggak, teman-teman Prodway itu hanya improv ya.
0: Oh, iya. Kenapa nunggu apa?
1: Nunggu selesai dulu baru datang gitu aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jangan ketemuan
0: maksudnya?
1: Sama.
0: Apa sih maksudnya?
1: Enggak, maksudnya kan tadi ada sesuatu makhluk.
0: Nunggu udah keluar ruangan.
1: Ruangan baru kamu masuk deh.
0: Gitu. Muka Tasya liatin terus pun ngomong kayak ini orang apa sih?
1: Maaf ya.
0: Tapi apa kok kamu bisa tahu bahwa ada sesuatu makhluk itu di dalam ruangan?
2: Kalau aku makhluknya makhluk kecil kan, ada dua tikus.
0: Oh.
2: Bukan makhluk halus.
0: Ada tikus di sana ya ternyata.
2: Iya, tikus.
1: Kita tergocek ya.
0: Iya, tergocek. Kita kira dia sefrekuensi gitu, mengira makhluk apa gitu ya. Yeah. Tapi memang di tiap ruangan tuh selalu ada ya enggak sih?
2: Iya.
0: Yeah. Ya kan tergantung gimana cara kita mengontrol rasa takut. Cuman kalau Amala dari dulu banget udah takut gelap sama sendirian. Nah masalahnya di ruangan sana tuh kan walaupun sendirian tapi nggak gelap, jadi aku tuh senang, happy gitu. Iya. Kalau kamu termasuk takut gak kalau gelap atau?
2: Enggak sih, aku nggak takut karena berarti, udah terbiasa sih.
0: Berarti kalau tidur mati lampu gitu?
2: Kalau tidur aku harus ada lampu tidur.
0: Harus ada lampu tidur.
2: Iya.
0: Kalau nggak ada lampu tidur, lampu lilin?
2: Kalau lilin bisa juga aku, tapi aku tuh kayak orangnya mudah ketiduran kak. Kayak jadi, di jalan pun aku bisa ketiduran.
0: Lagi naik motor tidur gitu?
2: Iya, enggak kalau bukan naik motor ya, jadi penumpangnya.
0: Karena ngomong-ngomongin tentang lampu nih teman Pro 2, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan tuh lagi diterjang, terjang lagi, lagi dalam fase pemadaman listrik bergilir.
2: Yes.
0: Terus pan kayaknya kena juga ya?
1: Udah 3 kali kena.
0: Aku kesel banget ada yang bikin caption, aduh sebel banget gak pernah kena pemadaman listrik katanya. Mau dong sekali coba. Karena aku baru tahu ternyata ada kan di orang bikin konten di TikTok gitu kan, dia kena pemadaman listrik bergilir.
1: Betul.
0: Terus yang rumahnya orang-orang pada mati, lampu dia nyala berarti fix orang kaya katanya di Kalimantan. Terus banyak yang komen, kak lampu aku gak pernah mati gitu. Ternyata banyak yang komen rumahnya dekat RSUD itu gak pernah mati lampu.
2: Iya sih kalau dekat-dekat itu.
0: Berarti aku akan beli rumah dekat RSUD aja gak sih?
1: Betul untuk Amala. Karena yang aku tahu ya, karena ada teman-temanku yang juga dikerja di bagian itu. Karena emang dulu kan untuk jalur listrik-listrik kita ini ada yang jalur bawah tanah. Sama yang biasa yang kita di pinggir-pinggir jalan tuh. Jadi ada beberapa daerah yang emang ini nih jalur jalur ngambilnya dari pusat, ada juga yang jalur ngambilnya langsung dari sini. Jadi contoh kayak instansi kan dia memiliki listrik sendiri.
0: Berarti jalur tanah.
1: Jalur tanah.
0: Oke.
1: Okay. Karena emang ada beberapa jalur ya. Soalnya yang teman aku cerita itu terkait pemadaman listrik itu emang berskala.
0: Emang teman kamu siapa? PLN.
1: Iya.
0: Oh, keren keren keren. Dia punya semua teman PLN.
1: Ada temanku
0: PLN. Penyuluh agama, Dukcapil.
1: Ada.
0: Penyanyi dangdut ada enggak?
1: Ada.
0: Oke. Okay. Oke, okay, lanjut terus.
1: Nah, jadi kalau emang pemadaman itu emang berskala ya teman-teman Pro 2. Emang ada jalur-jalur tertentu sih. Karena emang dari awal ya kita di Palangkaraya sendiri, yang aku tahu itu ngambil jalur listriknya itu adalah di Kalimantan Selatan. Iya, karena bener. Emang Kalimantan Tengah ini sebelumnya itu kan
0: Memang gabung
1: atau daerah persemakmuran dari Kalimantan Selatan.
0: Iya, jadi kita tuh dulu satu provinsi.
1: Satu
0: ya,
1: provinsi.
0: Terus karena terlalu panjang, jadi kita dibagi-bagi.
1: Dibagi-bagi, betul.
0: Betul, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tips biar gak gabut ala kalian kalau lagi mati listrik, ala Gen Z. Kalau aku kan karena aku pakai iOS ya, baterainya kan mungkin healthy-nya masih lama, masih bagus. Jadi aku tuh ngecek HP sampai 3 jam dia bakal enggak apa-apa gitu. Paling 50%. Kalau kalian ngapain biasanya?
2: Jalan-jalan.
1: Betul.
0: Jalan-jalan. Iya, sepet udah aku. Jalan-jalan.
2: Iya. Jalan-jalan. Tapi kalau lagi berasap gini sih enggak.
0: Di rumah aja.
2: Iya, di rumah aja.
0: Kalau Kak Rusman, aktivitas di rumah yang enggak boring pada saat mati listrik ada enggak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Aku baca buku.
0: Hah? Kan lagi pada listrik.
2: Kan gelap.
1: Kan buku fisik.
0: Hah?
1: Oh, kalau malam ya?
0: Apa sih?
1: Enggak, Kak. Kalau mati listriknya pagi sampai sore aku baca buku.
0: Oh, benar-benar. Oh iya benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kalau malam? Kalau enggak malas ya, aku explore dunia.
0: Dunia lain.
1: Keliling maksudnya. Keliling Palangka.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kamu jalan-jalan.
1: Jalan sepatu udah ke.
0: Kalau malam-malam gitu. Ya,
1: kalau malam aku jalan-jalan.
0: Oh, kalian berdua jalan-jalan.
1: Oh. Mau ikut enggak?
0: Enggak. Pernah punya pengalaman unmemorable enggak selama mati lampu?
1: Pernah.
0: Apa?
1: Baru kan sebelumnya emang ada pemadamannya.
0: Bener,
1: sebelum
0: bener.
1: Ini. Jadi aku tuh lagi di jalan.
0: Iya.
1: Lewat di daerah, ada di daerah RTA itu yang masuk ke gang-gang itu ke Amala, yang dimana kalau mati lampu tuh gelap banget.
0: Terus.
1: Nah, dia itu jalannya tembusan ke Staji. Nah, di sebelah kanan itu kan apa sih, irigasi atau pengaringan ya, karena emang apa sih, parit gede gitu.
0: Iya. Nah, terus jadi, kamu masuk ke dalam sana?
1: Enggak.
2: Masuk parit.
1: Aku tuh lihat ya. Kan gelap nih. Jadi di pinggir irigasi itu ada orang duduk. Kok ada orang dulu, orang duduk.
0: Terus.
1: Dia manggil-manggil.
0: Manggil-manggil. Baru aja berarti.
1: Baru.
0: Terus.
1: Aku dengarnya itu
0: Duration.
1: Mas.
0: Terus.
1: Aku datangin lah. Call center tahu-taunya apa?
0: Apa?
1: Pohon.
2: Ya terus
1: tapi aku dengar. Tapi aku dengar ke Amala. Mungkin ini kisah horor ya.
0: Iya.
1: Mas. Ya. Aku samperin, ternyata pohon. Dan aku kabur, motorku aku tinggal.
0: Baru aja berarti bulan ini.
1: Pemadaman yang sebelumnya.
0: Oh,
1: tapi okay. Kalau ini kan baru beberapa kali ya aku kenanya. Mungkin ya 3 kali, mungkin tidak ada. Ya,
0: gak ada ya, baru gak itu ada. Aja. Oke.
1: Okay. Aku apa? Gak mau nyari-nyari masalah juga sih.
0: Terus motornya gimana ngambilnya? Motornya?
1: Aku nelpon temanku.
0: Oh, minta tolong, temenin. Karena kamu udah ketakutan.
1: Takut karena emang waktu itu aku pulang
0: jam
1: 1 atau setengah 2 sih.
0: Oh, pantas udah jamnya larut malam.
1: Takutnya kan ada sesuatu hal yang tidak kuinginkan.
0: Benar. Kalau hantu kan enggak apa-apa ya. Kalau begal kan bahaya kan.
1: Takut. Aku
0: benar.
1: Aku lebih takut sama manusia daripada sama hantu.
0: Iya, okay. Aku lebih takut sama diri sendiri sih. Takut gak bisa nyapai semuanya. Tapi aku juga punya pengalaman unmemorable pada saat lagi mati lampu. Aku ingat banget waktu itu tahun 2018 masih semester 1 kuliah. Dan aku masih ngekos sendiri. Jadi waktu itu mati lampu kan. Waktu sebelum aku tidur itu lampunya nyala pan. Jadi pas mati lampu tuh aku, kalau andai sebelum tidur mati lampu aku gak bakal bisa tidur. Ini lampunya baru aja mati. Pada saat dia mati itu langsung ada gede apa geledek kencang banget. Kayaknya satu kota Palangkaraya denger deh kayak. Pokoknya ada yang gede geledek bunyi nyaring yang kayak nembak sesuatu. Gitulah sampai-sampai aku kebangun kan. Kalau bahasa kita tuh tekelipik gitu.
1: Takajut.
0: Ya kan kaget. Nah, pas aku bangun langsung aku teriak. Aku teriak mama kataku kan. Karena kan aku kayak kan bayangin kamu tidur, tiba-tiba buka mata masih gelap, jadi kayak apakah aku sudah mati gitu. Terus aku langsung lari, aku saking refleks gitu ya, aku lari, aku buka pintu kos-kosan, aku masuk ke kosan sebelah. Saking takutnya temanku tuh dia aneh banget, kos apa pintu kos-kosnya nggak dia kunci, jadi pas aku buka langsung masuk. Terus kata dia, hah kenapa Mala? Teman aku tuh namanya Krismi, kenapa Mala katanya? Hah kenapa ya? Kadang aku juga bingung. Karena kan masih proses kan, baru bangun tidur, kaget bunyi geledek, kaget ada lampunya gelap gitu. Aku panik waktu itu.
1: Jiwanya masih responding ya.
0: Terus aku juga enggak apa-apa, aku takut kataku. Ya udah duduk aja kata dia. Jadi dipersilahkan dia duduk di situ gelap-gelapan kita gitu sih teman pro 2. Jadi sampai sekarang kalau dipikir-pikir untung teman aku tuh baik dan kos-kosannya pun khusus cewek. Aneh itu kos-kosan cowok, aku enggak tahu deh ya. Bahaya, makanya pentingnya untuk memilih tempat itu kalau bisa yang cewek-cewek, yang cowok-cowok aja gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, gitu sih teman pro 2. Intinya tetap stay safe dimanapun kalian berada dan selamat hari Selasa. Waktunya kita bertiga pamit. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2. Kabar luar biasa membanggakan dari panggung sepak bola tanah air Indonesia. Teman Pro 2 tim nasional Indonesia tampil luar biasa usai mengilas Kamboja dengan skor telak 5-1. Bintang lapangan dalam laga ini tak lain adalah Michel Becker yang tampil sangat impresif dengan mencetak hat-trick spektakuler ke gawang Kamboja. Kemenangan besar ini makin memperkokoh posisi timnas sekaligus membuktikan dominasi dan ketajaman lini serang Garuda di ajang internasional. Yuk kita berikan apresiasi tinggi-tingginya dan dukung terus perjuangan timnas Indonesia agar bisa terus tampil konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Itu dia Info Pro 2, sekian dan terima kasih.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita berada di segmen request lagu nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa ke nomor WhatsApp kami, ada di 08115239 24 ya teman-teman Pro 2. Atau yang sudah join di live TikTok nih, ada Kak Fir. Tadi Kak Fir request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, kita masukkan di songbank dulu ya Kak. Ada Kak Jen, Mata Hati katanya mau request lagu juga. Oke, nanti setelah ini kita masukkan ke songbank kita ya teman-teman Pro 2. Halo, ada, wah ini Kak Jenny. Halo Kak Jenny, kita sapa-sapa dulu. Ini bagaimana kabarnya Kak Jenny? Semoga sehat selalu ya Kak Jenny. Sebelum itu mari kita dengarkan ada sebuah lagu nih dari Kau dan Elektra. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

ini sial, kayaknya nggak sial deh. Lagi beruntung banget gitu ya. Updatean terakhir sih, gue lihat kayaknya lagi ngebangun sebuah villa yang lebih homie. Waduh, villa di mana? Di Bali, tempat kelahirannya teman bro dua ya. Kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu requestan kamu, lagu-lagu favorit kamu di hari ini barengan sama Yvonne, boleh kasih tau ke aku. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 ya. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau curcol sedikit di hari ini juga boleh. Mau kasih tahu gitu ya, gue pengen dengerin lagu ini karena emosinya sama banget sama gue, boleh kasih tahu. Sekali lagi WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 atau bisa DM di Instagramnya @pro2fmjkt. Mau saya hello dulu sama Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Naikila MMG. Yang lagi ramai banget ya ngikutin cara bergaya dari Naikila di sosial media. Apakah kamu salah satu orang yang bikin konten itu juga dengan jepitan-jepitan banyak di rambutnya sama bling-bling warna-warni di mukanya? Main-main gue sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Safia di Bekasi yang mau request lagunya ada band bebas, yang ada aja kak. Makasih, selamat bertugas. Sama-sama. Nanti gue cariin ada band yang ada, yang apa aja boleh ya, bebas ya. Terus ada Ian, pengen juga dengerin lagunya Bendera, Coklat atau Syukur. Nanti gue cariin dulu ya. Sekarang yang pasti kita singgung dulu sama Naikila, My Mind Gue.

0: sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu, hai, selamat siang teman pro. Nah, gimana nih kabar kamu? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ditemani sama Ranap Tobing dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, bersama lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia dan mancanegara. Ada single dari Selena Grace, Sumpah Mati. Wah, lagunya sedih banget, bo ya. Na na na na. Wah, kalau ngomongin bertahan agak sedikit berat ya. Ada plus minusnya bertahan nanti. Terus kalau udah nggak bisa lagi nyerah ya kan ya. Ada juga resikonya. Setiap pilihan itu ada resiko. Jadi buat teman 22 yang belum mengenal rasa kasmaran, rasa cinta, rasa punya pacar, waduh, mending syukurin hidup kamu saat ini yang masih jomblo, ya kan? Karena saat kamu nanti menerima seseorang yang kayaknya udah dari kemarin-kemarin ini udah gebet-gebet kamu mau jadi pacarnya, ya pikirkan matang-matang dulu ya. Matang-matang dulu dipikirin. Aduh, nanti kalau aku udah punya pacar gak bisa bebas, padahal masih pacaran aja, gimana coba ya. Oke teman berdua, hidup itu adalah pilihan ya. Semua itu adalah tergantung kamu. Ini dia Virgon, titik balik di hidupku di Pro 2, teman terbaik.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah? Filler warna-warna pintu Masjid Nabawi.

The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang seini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai tengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan

Okay, lagu dari 5050 dengan May Mini Man Mo. Okay, udah di request sama teman kita Tia ya, yang ada di Darmozu Gondo lagi jaga toko. Wah, ya. Sukses buat kamu. Nadia yang ada di Sapan Raya lagi masak bareng mamah tercinta yang datang dari Sampit. Aku biasanya sendirian di rumah. Jangan bilang dong kamu sendirian di rumah. Nanti aku datangin kamu. Bayangin coba gimana ya kan ya. Jadi teman berdua, makasih buat kamu udah request lagu ya. Dari Virgon juga, singlenya tadi tuh udah kamu dengerin ya, Titik Balik di Hidupku ya, buatnya Safitri yang ada di Geobos 12 gitu. Oke, ngomongin soal siang hari ini, teman perdua Palangkaraya masih diselimutin kabut asap yang lumayan nyesekin ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di rumah, tutup pintu rapat-rapat. Sekarang bukan cuma maling aja, tapi asap jangan sampai masuk gitu ya. Kalau bisa pakai masker mau berpergian keluar rumah agar tidak mudah sakit. Nanti bayangin ya, kita lihat tuh kabut asap yang tebal, dan di sekitar kita tuh udah kelihatan banget ya debu-debu dari pembakaran hutan dan lahan. Jadi buat kamu harus pakai masker dan tetap ingetin ya sama orang terdekat kita, jangan membakar dulu ya sampah-sampah yang ada di rumah. Dibuang aja di tempat pembuangan sampah, atau bisa di ini ya, ya disimpan dulu. Oke, pastinya di TPS, nggak usah dibakar ya. Oke, teman berdua, lagu-lagu dari Bulan 3 Musik Indonesia dan mancanegara masih hadir menemani kamu. Ada Jet dengan You Conditional ya, buat kamu dengerin di siang hari ini.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Ralph Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Ralph Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Ralph Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Ralph Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Ralph Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

0: juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Oke teman Pro 2, aku paham sih ya, kalau kadang yang namanya ekspektasi ini gak sesuai sama realita yang terjadi di lapangan. Kadang gitu kan. Dan itu rasanya emang bikin nyesek banget sih kadang-kadang ya teman Pro 2. Tapi sadar gak sih kalau kita ini kalau terus-terusan meratapi hal yang udah terjadi, ini kita bakal malah kehilangan waktu berharga buat memperbaiki semuanya. Nah, mending saat ini ya teman Pro 2 ya harus fokus apa yang bisa dikerjain, ya kerjain dengan maksimal aja ya. Karena langkah kecil yang kamu ambil hari ini jauh lebih baik daripada rencana besar yang cuma ada di dalam angan-angan tanpa perlu yang namanya dieksekusi. Ya, bangkit lagi dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Ini ada single dari Divki Khalif, Lamunan di Kota Itu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing ya, di program Hits List ya, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ya, ini informasi yang harus kamu tahu menyikapi kondisi kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kondisi kabut asap pekat yang memburuk, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya resmi menerbitkan surat edaran. Ini terkait penyesuaian aktivitas belajar mengajar. Melalui instruksi tersebut, pihak sekolah diminta untuk mengimbau seluruh siswa dan tenaga pendidik wajib menggunakan masker saat beraktivitas, mengurangi atau meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara, serta menyesuaikan jam masuk sekolah. Ini demi menjaga kesehatan anak-anak ya. Langkah cepat ini diambil sebagai antisipasi dampak buruk kualitas udara yang merosot akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi buat teman Pro 2 dan yang punya adik-adik ya, ini di Palangkaraya khususnya, tetap gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan perbanyak minum air putih ya.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

rumah kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari, koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat siang teman Pro 2 FM. Kalau kamu punya keahlian main alat musik kayak gitar, keyboard, atau vokal, biasa opsi karirnya apa sih? Nah, kita ketemu lagi di program Muda Kreatif ya. Oke, kita lanjut lagi bersama aku Ranap Tobing ngomongin tentang musik. Kalau nggak jadi anak band yang manggung dari kafe ke kafe, paling jadi guru musik di lembaga kursus formal ya. Tapi siang ini aku mau coba ngasih motivasi buat kamu yang ada di jalur musik ya. Kita mau kenalan dulu sama entrepreneur muda bernama Aris ya. Dia menceritakan sukses menciptakan jalur sendiri sebagai seorang model musik coach, pelatih musik independen yang omset dan jaringannya ya meluas berkat strategi digital. Nah, jadi ceritanya nih, kisah Aris dimulai saat dia melihat

banyak anak muda atau pekerja kantoran yang pengen banget belajar main musik. Ya mungkin salah satunya teman Pro 2 ya. Tapi malas kalau harus ikut sekolah musik formal gitu ya. Alasannya klasik sih, kurikulumnya terlalu kaku. Harus belajar teori musik yang ribet dari nol ya. Jam belajarnya juga nggak fleksibel. Dan lagunya kadang jadul banget. Nah, dari melihat kesenjangan itu, jiwa wirausaha Aris ini langsung menyala nih teman Pro 2. Dia langsung berpikir, kenapa sih nggak bikin metode pelatihan musik yang santai, cepat bisa, dan lagunya sesuai pilihan murni sendiri dan pilihan murid gitu. Ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi bagaimana dia bisa merancang metode ya, personalisasi kelas dan lain sebagainya di Muda Kreatif hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita gak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, produser di Palangkaraya, kita masih mengangkat profil bisnis jasa di bidang industri kreatif, pelatih guru musik independen, modern music coach. Ya, ceritanya sangat cocok banget untuk teman produser yang memiliki hobi dan keahlian bermusik, bisa diubah menjadi bisnis jasa pelatihan yang personal, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan anak muda masa kini. Kisah Aris dimulai saat dia melihat banyak anak muda atau pekerja kantoran tadi yang pengen belajar main musik ya. Nah, teman berdua, kita telusuri lagi lebih mendalam bagaimana merancang metode fast track dan personalisasi kelas. Ya, Aris menceritakan kalau dia mengajar pakai metode konvensional, dia bakal kalah sama sekolah musik besar. Jadi dia merancang ide bisnis yang beda dengan personalis musik choosing. Ya, coach. Okay. Jadi nomor 2, dia menciptakan metode ini. Murid tidak dibebani teori rumit di minggu-minggu pertama. Aris langsung mengajarkan pola kunci dasar chord. Jadi chordnya ya lewat lagu favorit yang pengen banget dikuasai oleh si murid saat itu juga. Nah, pola kunci dasar chordnya bagaimana? Mau lagu indie, pop, kekinian, sampai lagu daerah, lagu rohani, dia membantu membedahnya. Ya. Metode ini juga terbukti ampuh banget ya, murid-muridnya merasa senang karena dalam waktu kurang dari sebulan mereka udah bisa memetik gitar, main musik keyboard sambil menyanyi. Rasa percaya diri mereka langsung melonjak ya. Oke, dari strategi edukasi visual dan kelas hybrid ya, tantangan berikutnya ini gimana cara menjangkau murid baru tanpa harus sewa tempat kursus yang mahal. Wow, keren banget nih. Aris memanfaatkan strategi edukasi visual di media sosial. Ya, dia menceritakan, ya dia rajin bikin konten video pendek di Instagram, TikTok, media sosial. Ya, kontennya bukan cuma pamer kelihaian dia main musik, gitar, dan lain sebagainya, tapi berupa tips-tips simple aja. Contohnya cara pindah kunci gitar cepat tanpa fals dalam 30 detik dan trik vokal biar suara enggak serak pas nada tinggi. Di akhir video juga dia selalu bilang mau belajar lebih dalam sampai bisa. Nah, konten edukasi yang tentu ini bisa memikat banyak orang ya. Murid dari Aris enggak cuma datang dari anak-anak sekolah lokal di kota Palangkaraya, tapi juga pekerja dewasa yang butuh stres rilis setelah pulang kerja dengan latihan online. Wow. Ya, Aris juga membuka sistem kelas hybrid tadi. Bagi murid lokal, dia datang langsung ke rumah atau latihan di studio. Tapi buat murid yang ada di luar kota atau di luar pulau, Aris mengajar secara privat lewat panggilan video kreatif. Dari dalam kamarnya aja, Aris bisa buka melatih puluhan murid tiap minggunya. Oke, teman berdua. Nah, sudah kita dengarkan tadi, Aris tidak hanya mengajar sendirian, dia juga sudah merangkul beberapa teman musisi lokal untuk bergabung menjadi tim pelatih di lembaga coaching independen miliknya. Aris membuktikan bahwa seorang musisi tidak harus selalu bergantung pada panggung pertunjukan untuk bisa bertahan hidup. Dengan mengemas keahlian menjadi produk jasa pelatihan yang relevan, kamu bisa menciptakan juga panggung bisnis kamu sendiri nih, teman Pro 2 ya. Pesan dari cerita Aris juga buat kita, keahlian apapun yang kamu punya hari ini akan bernilai tinggi kalau kamu tahu cara mengemasnya sesuai kebutuhan pasar.
Jangan simpan bakatmu sendirian, ajarkan, bagikan, dan jadikan itu jalan untuk memberdayakan dirimu dan orang lain. Demikian untuk Muda Kreatif hari ini ya. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif selanjutnya. Tetap dengerin terus Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 10% diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, hingga kesehatan lansia, menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Diskoria featuring Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Wah, udah saatnya nih jam-jam krusial buat kamu bisa mengembalikan energi dengan minum air putih ya, untuk menjaga dehidrasi di dalam tubuh kamu. Dan jangan lupa makan siang dimanapun kamu bisa menikmati hidangan ya, yang ada di kamar, di rumah, atau bahkan di ruangan kantor kamu. Ya, teman Pro 2, ada riset terbaru yang nyebutin kalau rata-rata anak muda zaman sekarang itu menghabiskan waktu lebih dari 6 jam sehari cuma buat scrolling media sosial. Ya, gak heran sih ya, algoritma zaman sekarang tuh emang pinter banget ya, bikin kita tuh betah lama-lama untuk mantengin video pendek yang gak ada habisnya itu. Tapi dampaknya, kita tuh menjadi gampang kena sindrom yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan tren update yang ada di luaran sana. Makanya penting banget buat kita untuk sesekali ngelakuin digital detox atau puasa media sosial minimal beberapa jam dalam sehari demi kesehatan jiwa kita. Betul banget ya. Apa tadi namanya? Nah, teman Pro 2, kamu bisa puasa media sosial atau digital detox ya. Bukan cuma ini aja ya. Detox buat kesehatan. Nah, kesehatan jiwa juga penting banget ya di zaman sekarang, kesehatan jiwa itu. Oke. Masih dengan informasi ringan ya, tips keren dilengkapi dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara menemani kamu di santai siang ya, bareng aku Ranaf Tobing di Pro 2, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Samsons,

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Balik lagi teman Pro 2. Kita masih menemani kamu di Santai Siang. Ya, kabar panas dari bursa transfer sepak bola Eropa. Teman Pro 2, raksasa Liga Inggris Manchester United ini resmi bergerak agresif dengan mengamankan tanda tangan 4 pemain baru sekaligus juga untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Nah, dari langkah ini, setan merah ini menjadi bukti keseriusan klub ya dalam membenahi berbagai sektor, mulai dari lini pertahanan hingga lini serang ya, demi menghadapi persaingan ketat pada musim ini. Kehadiran amunisi baru ini pun langsung menyedot perhatian publik sepak bola dan memicu antusiasme tinggi di kalangan para fans sepak bola. Nah, kira-kira dengan datangnya 4 rekrutmen anyar ini ya, Manchester United bakal sanggup nggak ya bersaing di jalur juara? Oke, gimana nih? Mungkin ya ada yang udah jawab dari dalam hati kamu sendiri. Ya bisa dong, sanggup dong. Kenapa sih gak bisa? Ada juga mungkin yang berbeda. Ya gak mungkin, gak akan juga, walaupun ada 4 rekrutmen anyar gitu ya. Tapi nanti kita bakal lihat aja ya, di klub mana nantinya bisa membenahi berbagai pertandingan ya, mulai dari lini pertahanan tadi hingga lini serang. Apakah Manchester United ini bisa mengungguli ya daripada sektor lawan lainnya? Oke, kita tunggu aja pertandingannya. Baiklah teman Pro 2, udah pukul 13 lebih 5 menit. Gimana kabar kamu di sana? Semoga baik dan sehat selalu ya. Semangat aja bareng Ranap menemani ruang dengar kamu dengan info olahraga di Santai Siang hari ini. Lagu dari siapa lagi nih? The Next, Maroon 5 dan Megan Thee Stallion dengan Beautiful.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter,

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja nih kamu dengerin lagu dari Magic dengan Root. Ini adalah lagu populer bergenre reggae pop yang dibawakan oleh band asal Kanada, Magic, dirilis pada tahun 2013 lalu. Kalau ngomongin lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang datang melamar kekasihnya kepada sang calon mertua ayah dari pacarnya, tetapi ditolak ya. Tolakannya gimana sih? Ditolak dengan kasar deh. Itu kesimpulannya. Aku gimana dong gitu kan. Gimana perasaan kamu ya yang udah pas banget umurnya, udah pengen ngelamar dan emang udah waktunya kamu kudu nikah. Udah ini ya, udah benar-benar ngomong sama pacar kamu, konsekuen. Ya, pas banget. Tapi ternyata ortunya gak setuju. Nah, jadi gimana dong? Ya, seorang pria meminta restu ayah dari sang pacar, emang harus kudu gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ekspektasi tidak seperti yang kamu pikirkan. Si calon mertua bersikap kasar atau rude. Yeah. Oke, jadi walaupun ditolak dan dianggap kasar, tentu sebagai seorang pria tetap nekat ingin menikahi sang kekasih. Makanya kadang terjadi yang namanya apa? Ya, kawin lari. Wah, sebenarnya bagus enggak sih? Kalau aku sih bilang enggak. Ya. Ya udah pacaran terus aja gitu. Nah, kalau dibilang pacaran terus sih bisa ya. Dari segi umur ya boleh gitu ya kan. Tapi kalau udah umurnya cukup ya cukup tua, udah saatnya nikah, married gitu, ya udah tinggal kompromi aja dengan ortu kamu. Jadi sama-sama gitu ya, ortu kamu, ortunya dia, ketemu bagaimana nih jalan terbaiknya. Kalau emang harus pisah ya pisah. Ya keputusannya ada di kalian. Makanya ada yang namanya kawin lari gitu ya. Oke deh, emang berat banget ya pisahnya gara-gara itu. Kalau pisahnya karena ada ini orang lain, ada pihak ketiga, pihak kedua, ya harus mau bagaimana lagi. Wah, berat banget. Oke, teman Pro 2 masih bareng Kurana Tobing di Santai Siang. Buat kamu yang lagi dengerin radio, terima kasih buat kamu di frekuensi 92,4 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital bisa dengerin radio. Selain dengerin radio dari aplikasi ini, kamu bisa baca berita terbaru ya dari mancanegara, dalam negeri, Indonesia dan beberapa daerah. Bisa chat sesama pengguna aplikasi, kenalan dong, boleh nggak sih? Boleh. Apalagi nih, bisa bikin playlist sendiri dengan lagu-lagu favorit kamu, lagu kedaerahan, boleh, bisa. Lagu-lagu Indonesia, Top Hits 20 Indonesia mancanegara juga bisa, kamu bisa dengerin lagu-lagu populer, kekinian, lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik, bisa juga. Jadi jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ini dia single berikutnya dari Tulus, Tukar Jiwa.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

92,2 teman terbaik kamu masih di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Rana Tobing. Buat teman Pro 2 dan teman-teman di Palangkaraya, jangan lupa ya saat keluar dari tempat tinggal kamu tetap gunakan masker ya di luar rumah, dan jangan lupa perbanyak minum air putih ya. Oke, pihak sekolah juga ini teman Pro 2 sudah dilakukan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang resmi menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian aktivitas belajar mengajar. Jadi pihak sekolah diminta untuk menghimbau seluruh siswa dan tenaga pendidik ini wajib menggunakan masker saat beraktivitas, mengurangi atau meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara ya, serta menyesuaikan jam masuk sekolah. Ini demi menjaga kesehatan anak-anak didik. Nah, langkah cepat ini tentu diambil sebagai antisipasi dampak buruk kualitas udara yang merosot akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Oke, baik teman Pro 2, kita masih menghadirkan informasi mengenai olahraga selanjutnya. Ini dari ajang kejuaraan bulu tangkis yang bergengsi. Tentu ini adalah Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka pada hari ini dengan antusiasme yang luar biasa tinggi, yang tak tanggung-tanggung sebanyak 1.219 peserta dari berbagai penjuru tanah air ini siap ambil bagian dan bersaing sengit untuk menjadi yang terbaik. Turnamen ini tak hanya menjadi ajang untuk kebolehan dan pembinaan bakat-bakat muda berbakat, tetapi ini juga momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta menggelorakan semangat olahraga di tengah masyarakat. Wow, seru banget gengs ya. Siapa nih kira-kira jagoan kamu yang bakal menyabet gelar juara di Kapolri Cup tahun 2026 ini? Ya, kita next hadirkan lagi lagu berikutnya. Lagu dari Pink Sweet. Pasti ada yang suka sama lagu ini. Yuk kita dengerin aja di ruang dengar kamu at my worst.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kami masih dengerin siaran ini ya. Selama santai aja dengerin radio ya, atau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Oke, ini dia single dari Head to Heart dengan Fokus.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Pagi Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 14 lebih 19 menit, masih dengan aku menemani ruang dengar kamu yang sekarang sedang santai, sedang bingung ngapain gitu ya, atau ada yang lagi mewek ya habis putus cinta. Aduh. Oke, semangat aja deh buat teman Pro 2. Ada teman kita yang udah gabung di 0811523924 dari Kak Rara yang katanya lagi asik rebahan di kamar kos sambil dengerin radio ya. Sambil nunggu jam kuliah sore nanti. Ya oke. Okay. Selamat sore aja ya buat Kak Rara. Ada lagi nih yang gabung, Dian yang ada di Jalan Cilik Riwut kilometer 8,5. Sekarang lagi dengerin radio, bingung sama seseorang yang kadang datang dan kadang pergi, gak jelas. Ya udah, kalau dia gak jelas ya biasa-biasa aja kali. Gak usah diharap ya dia datang atau dia pergi. Teman berdua, buat kamu juga nih yang sekarang lagi bingung gitu ya, sore ini mau kemana karena Palangkaraya ini sedang diselimuti kabut asap yang lumayan, udaranya juga gak bagus ya buat kesehatan. Jadi kalaupun kamu harus keluar jalan-jalan dan kemana aja, jangan lupa untuk membawa masker. Masker itu bukan cuma dibawa, tapi dipasang alias digunakan, dipasang.

dipakai ya, biar debu yang bercampur dengan ya kotoran-kotoran yang tentunya partikel-partikel yang enggak bagus itu masuk ke dalam hidung kamu, yang dapat membahayakan kesehatan ya. Jangan sampai kamu sakit karena yang namanya kabut asap. Wah, kayaknya aku tuh kalau ngomongin kabut asap nih kembali lagi ke zaman dulu waktu masih sekolah, harus mesti pulang cepat, dan waktu jam yang normal itu tergantikan ya dengan waktu yang harus kudu cepat pulang gitu. Nah, dan lain sebagainya terjadi ya, akhirnya ada yang diliburkan, ada yang harus lanjut ya belajar di sekolah. Apakah nanti belajar dari rumah? Ya, semoga kita doakan yang terbaik aja nih teman Pro 2, agar kabut asap ini bisa berhenti ya dengan ada yang namanya turun hujan ya. Palangkaraya sudah sebulan lebih nih tidak turun hujan. Semoga mulai hari ini hujan turun, bukan cuma gerimis ya. Kalau bisa deras, sederas-derasnya. Tapi ada juga sih ya yang namanya kurang lebihnya hujan kalau tuh terlalu teramat deras sekali, teramat amit. Iya. Baiklah, Bapak Pro 2, kita hadirkan lagi lagu berikutnya, tapi sebelum itu ada yang lewat dulu nih.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Perdua dari Palangkaraya, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi santai siang bareng aku Renap Tobing ya. Aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana, nanti masih banyak penyiar Pro 2 FM lainnya yang menemani ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Kotak, inspirasi sahabat menutup perjumpaan Renap Tobing dan teman-teman. Yuk, bye-bye.

0: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Presiden FIFA Gianni Infantino membalas kritik terhadap kepemimpinannya dan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ia meminta para pengkritik merenung, berdoa atau menyaksikan sepak bola daripada menyebarkan kebencian. Infantino menyampaikan pesan itu melalui unggahan 15 slide di akun Instagram pribadinya pada Senin 27 Juli 2026. Unggahan tersebut juga dibagikan kembali kepada jutaan pengikut akun resmi FIFA. Dari sepak bola Indonesia, ada pelatih timnas Indonesia George Hetman yang mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Hetman mengatakan fokus utama tim bukan sekedar meraih kemenangan, melainkan menerapkan konsep permainan yang diasah selama pemusatan latihan. Ia mengatakan, kami telah mengatakan bahwa penting untuk menjalani setiap pertandingan satu per satu. Ucap Hetman dalam konferensi pers usai laga di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Dari industri hiburan tanah air, ada band Efek Rumah Kaca atau ERK yang dipastikan menjadi pengisi original soundtrack atau OST film Laut Bercerita. Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi film pada Senin 27 Juli 2026. Lagu yang dibawakan berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi dengan judul Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 di Spotify dan berbagai platform musik digital. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat sore nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya di Music Update. Kali ini kamu gak aku tentunya gak sendirian ya, karena udah ditemenin sama siapa?
1: Sama Tasya.
0: Okay, Tasya apa kabarnya sore hari ini?
1: Baik kak.
0: Gimana hari ini kerjaan landai atau menumpuk atau banyak?
1: Menumpuk sih.
0: Akhir bulan kayaknya.
1: Iya.
0: Nah, Tasya, kita mau ngomongin soal musik update. Mm-hmm. Nah, tadi aku sempat baca di Info Pro 2 kalau bakal ada film yang diadaptasi dari novel dengan judulnya Laut Bercerita. Ternyata soundtracknya ini dibawakan oleh band Efek Rumah Kaca. Okay. Ini update terbarunya, Efek Rumah Kaca ini bakal mengisi soundtrack film tersebut. Okay. Tapi di sini belum tahu sih kapan kita bisa nonton ya, filmnya. Iya, tapi katanya kalau lagunya sendiri itu dirilis hari Jumat ini, tanggal 31 Juli 2026. Ngomong-ngomong, kamu suka Efek Rumah Kaca enggak?
1: Aku enggak tahu lagi, Kak. Ini.
0: Oh ya.
1: Mungkin aku pernah dengar lagunya, cuman aku enggak ingat.
0: Iya, iya. Memang apa ya, lagunya ini kata anak-anak sekarang sih lagunya buat apa? Senja sore gitu. Oh. Ya, jadi mungkin kita sering dengar tapi kita nggak tahu kalau yang nyanyi itu mereka. Gitu. Nanti kita kulik-kulik lagi ya apa Efek Rumah Kaca dan mungkin background story mereka, berapa personilnya, terus lagu mereka tuh pernah menang penghargaan apa gitu. Nanti kita cari tahu, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini ya. Okay. Aku mau cari lagunya Efek Rumah Kaca juga di bank lagu kita. Okay. Kayaknya gak ada loh.
1: Belum masuk ya.
0: Seharusnya ada ya. Playlist song bank, kemudian penyanyi Efek. Oh iya bener, gak ada. Okay, nah kita kasih tahu dulu ada satu

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Okay, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa dan Tasya di sini di Music Update pukul 15. Nah, Tasya, ada info apa nih di dunia hiburan kita pada hari ini?
1: Aku ada info dari penyanyi muda berbakat namanya Annette Delicia.
0: Kenapa Annette?
1: Jadi dia itu kembali menyapa para pencinta musik tanah air melalui single terbarunya berjudul Sembunyi dari Bumi yang dirilis pada hari Jumat 10 Juli 2026 kemarin.
0: Oke, Jumat kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke, tentang apa sih itu lagunya?
1: Jadi lagu ini tuh mengangkat kisah tentang seseorang yang sedang lelah menghadapi tekanan hidup dan merindukan tempat yang aman untuk menenangkan diri. Jadi lagu ini tuh Annette tuh ingin menyampaikan bahwa merasa lelah, ingin berhenti sejenak atau mengambil waktu untuk diri sendiri itu adalah hal yang wajar.
0: Oke, berbicara tentang apa sih, istirahat, healing, istirahat. Gitu. Itu sudah familiar belum? Apa sudah biasa dilakukan sama anak muda sekarang?
1: Udah sering sih biasanya.
0: Kalau kamu berhenti sejenak dari rutinitas itu biasanya ngapain?
1: Kalau aku lebih kayak makan yang ku pengen, terus jalan-jalan juga. Abis itu istirahat kayak tidur gitu.
0: Tidur ya. Makan yang manis atau?
1: Makan manis.
0: Makan manis. Ya?
1: Makanan yang mungkin belum ku pernah coba gitu.
0: Oke. Okay. Iya betul betul. Iya benar juga sih. Itu mungkin yang membuat aku agak cabi sekarang.
1: Iya.
0: Karena apa ya? Pelariannya makan ya.
1: Iya.
0: Makan. Dan saldo apa namanya? Order online kita tuh kadang nggak terasa boros ya dengan
1: boros
0: ngelihat display makanan yang
1: yang menggoda.
0: Menggoda itu ya. Oke, dan juga tidur itu yang paling simpel. Healing kita adalah tidur. Oke, dan ada lagi nggak apa info-info lainnya?
1: Belum sih.
0: Belum ya. Terus juga ini ada juga, kamu tahu ini enggak sih?
1: Apakah?
0: Boy band Seventeen.
1: Pernah dengar
0: ya. Kayaknya dia udah ini sih, kayaknya udah agak sedikit dewasa sekarang, tapi dulu dia lumayan terkenal ya. Seventeen ini dia, oke, aku baca dulu. Seventeen tuh dulu, oh, bahasa Inggris lagi nih. Seventeen. Jadi ada, tunggu aku baca. Oke, nah kalau Seventeen ini baru ada kabar juga nih, tapi dari rri.co.id katanya mengumumkan salah satu personelnya ini bakal masuk wajib militer. Nah, berarti kan udah matang ya usianya nih. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui Weverse dengan Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada Agustus, sedangkan DK menyusul bulan September mendatang. Oke, okay. Kalau kamu ada yang suka boy band Korea?
1: Aku ke siapa? BTS.
0: Oh ya. BTS ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang udah pada pulang wajib militer belum?
1: Udah
0: semua,
1: selesai semua.
0: Udah lengkap ya.
1: Iya, makanya okay. Mereka comeback.
0: Iya, benar-benar ya. Dengan albumnya itu ya,
1: iya,
0: yang baru itu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Umur berapa kamu tahu BTS?
1: Aku SMP.
0: SMP?
1: Iya.
0: Lagu pertamanya apa tuh yang kamu
1: yang itu? Aku dengar Love Yourself.
0: Love itu. Yourself. Oke. Okay. Terus oke. Okay. BTS ya, dengan albumnya kemarin apa namanya, judulnya Arirang. Udah punya albumnya?
1: Belum.
0: Order dulu ya kayaknya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Aku mau coba cari ini. Seventeen ini agensinya namanya Pledis. Di bawah Pledis itu kalau nggak salah, kayaknya kita nggak terlalu ini deh. Pledis itu didirikan pada 2007. Label ini rumah bagi aktris Nana, artis K-pop Nu S, Seventeen, From Miss Nine dan TWS. Tahu semua enggak?
1: Enggak tahu. Enggak.
0: Ya berarti kayaknya kita ini deh. Kurang update. Oke. Terus juga Seventeen ini anggotanya ada 13. Ya, 13. Dan dibagi berdasarkan spesialisasi keahlian masing-masing ke dalam 3 sub unit. Nah, BTS kalau enggak salah ada sub unitnya enggak sih? Kayak sub-sub gitu.
1: Ada kalau enggak salah.
0: Iya kan? Ada misalnya hip hop unit, ada vokal, performance, ada
1: dance,
0: iya, ding ding. Iya, yang dancer gitu ada ya. Kalau enggak salah. Oke. Kita mau puterin nih teman Pro 2. Untuk mungkin ini buat nostalgia kamu yang tahu Seventeen ya. Nah, agensi mengimbau penggemar agar tidak mengunjungi lokasi acara keberangkatan maupun tempat Vernon menjalani alternatif dinas. Agensi berharap seluruh penggemar dapat menghormati proses tersebut demi menjaga kenyamanan semua pihak yang terlibat. Sementara itu, DK akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif Angkatan Darat mulai 8 September. Sebelum menjalani dinas, ia akan mengikuti seluruh aktivitas resmi yang telah dijadwalkan bersama grup. Kalau nggak salah juga ada tuh ya yang rame kayak melepas keberangkatan. Banyak ya,
1: banyak sih.
0: Keberangkatan mereka yang mau wamil. Kemarin tuh terakhir yang aku baca doang tuh siapa sih itu
1: yang mana kak?
0: Bukan BTS, terakhir tuh siapa ya? Duh, yang mukanya yang main True Beauty
1: Chanwoo.
0: Oh iya, benar-benar. Apa namanya?
1: Chanwoo.
0: Iya. Ya itu juga apa namanya? Dilepas ya sama fansnya. Heboh juga. Fans internasionalnya banyak ya.
1: Iya, banyak.
0: Fans internasional maksudnya yang dari luar. Maksudnya luar negara-negara barat, enggak cuma Asia aja juga banyak ya. Gimana menurut kamu? Chanwoo itu.
1: Ganteng sih, Kak.
0: Kayak patung menurut saya.
1: Iya, iya
0: sih. Kayak apa sih? Patung keramik. Patung. Saking apa mukanya presisinya.
1: Bening
0: banget. Iya, benar-benar. Oke, aku lagi cari nih. Seventeen kita punya enggak ya lagunya? Kalau Chanwoo suaranya kayak gimana sih? Aku enggak pernah denger suara dia justru.
1: Bagus tuh suaranya.
0: Oh iya.
1: Cuman aku lupa lagu-lagunya.
0: Oh iya. Oh ada loh. Tapi di sini Seventeen-nya yang band lagi. oh ada. Kalau ini ada band. Seventeen yang ada ding. Ada lagi. Oke, kita cari ini. Ada judul lagunya Seventeen featuring Anne Mary, judulnya World. Nah, ini kita mau kasih teman Pro 2 apakah benar Seventeen yang ini? Seventeen.
1: Yang itu Very Nice tuh lagi rame sih, Kak. Seventeen juga. Judulnya Very Nice.
0: Oh iya.
1: Iya, itu lebih asik sih.
0: Seventeen
1: Very Nice.
0: Kalau ini adanya Seventeen bersama Anne Mari. Anne Mari, judulnya World, dunia. Nah, ini kayaknya bener nih. Ini Seventeen yang kita maksud. Kita dengerin ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hey teman Produa, kita balik lagi di Info Music Update. Dan aku udah ada satu update nih teman Produa.
1: Apa tuh kak?
0: Tentang jadwal konser penyanyi rap asal Amerika Serikat Kanye West yang akan menggelar konser di Indonesia tanggal 24 Oktober 2026. Nah, melalui pengumuman resminya, promotor menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan dalam beberapa tahun terakhir penampilannya Kanye West. Dan penjualan tiket ini udah dibuka mulai 29 Juli alias besok jam 10 pagi melalui situs resmi yjakarta.com. Dan promotor menyediakan beberapa kategori tiket dengan rincian mulai dari 9,8 juta untuk kursi yang bernomor sampai 1.875.000 kursi cat 4A dan cat 4B. Wah, emang segitu ya, emangnya harga konser sekarang ya?
1: Iya, emang mahal sih.
0: Enggak ada yang 500-an ribu lagi?
1: Enggak ada, paling murah malah 1.500.000.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu apa tuh konser apa yang kamu
1: BTS.
0: Tahu? BTS.
1: BTS, iya.
0: Yang tahun berapa tuh?
1: Yang Desember nanti.
0: Desember nanti 1.500.000.
1: Itu paling murah.
0: Oke. Okay. Kamu ikut war-nya?
1: Aku sempat ikut war cuma enggak dapat.
0: Oh, enggak dapat. Yeah. Oke. Okay. Ada yang dapat enggak? Teman kamu?
1: Enggak ada sih, temanku enggak ada yang ngikutin.
0: Enggak ada yang ngikutin ya. Oke. Okay. Dan ada juga selain itu kategori Super Fans Festival akan mendapatkan akses masuk lebih awal ke area festival, termasuk surprise box set B, super fans laminate dan lanyard eksklusif. Biasanya memang kalau yang festival kan berdiri semua ya,
1: berdiri.
0: Dia di kayak di sayap kanan kiri panggung gitu ya. Memang harus masuk lebih awal sih karena digiring apa dia. Terus juga seluruh harga tiket belum termasuk pajak sebesar 10%. Oke, semoga tahun ini banyak ya konser-konser yang ke Indonesia ya.
1: Betul.
0: Terus semoga lancar nih konser Kanye West di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau BTS di mana sih?
1: Sama di GBK.
0: GBK juga ya?
1: Iya.
0: Oke, bukan yang kan ada Stadion Madya, ada Stadion yang JIS, ini yang GBK-nya ya, SUGBK. Oke, semoga lancar, semua fans senang dan sampai akhir tahun semua musisi lancar semua ya, apa namanya, bisa datang ke Jakarta, Indonesia dengan aman. Kalau selain BTS ada satu musisi yang pengen kamu tonton enggak, Tasya?
1: Aku Kortis sih kayaknya.
0: Kortis. Kortis apa sih itunya? Nama ininya? Fansnya?
1: Nah, belum tahu ya kak aku. Soalnya gak terlalu ngikutin juga.
0: Kortis fans. Kita cari ah. Kortis fans. Name. Core. Pronounce-nya core. Oke. Itu dia ya teman Pro 2, info terakhir dalam Info Music Update. Semoga bermanfaat infonya. Mungkin kamu mau nabung karena ini Oktober baru di apa namanya? Baru ditonton ini konsernya ya. Jadi masih ada Juli, Agustus, September. Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya ngumpulin tiket Kanye West. Oke, dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Ada program English Corner nih bareng-bareng anak UMPR lagi. Ada Velim sama Bia ya. Nah, nanti apa song word of the day, terus juga song of the day kita yang bakal kita bahas kali ini. Terus gimana kita bakal simulasi percakapan dengan pakai kata-kata yang udah disiapin sama teman kita. Dengerin aja. Kalau kamu mau coba voice note, gimana cara kamu nyebutinnya juga boleh, gabung aja di WhatsApp kita ya. Nanti kita dengerin sama-sama. Terus juga dikoreksi bareng-bareng juga. Dan itu dia, cukup sekian. Dan thank you Tasya.
1: Iya kak.
0: Nanti kita ketemu lagi di hari lain ya. Ketemu aku hari Kamis pagi. Apa pemberantasan narkoba dan judi online ya topiknya ya. Okay, dan kita kasih satu lagu deh, Kanye West featuring The Weeknd dengan judulnya Hurricanes. Enjoy teman-teman berdua dan bye-bye.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together.

0: Okay, what's up teman Pro 2, dimanapun kamu berada, akhirnya kita ketemu di program English Corner bareng aku Risa Kosasih ya, sampai 50 menit ke depan. Nah, teman Pro 2, senang banget sore ini aku udah kembali ke studio nemenin kamu di live streaming English Corner, baik itu di live TikTok kita yang sekarang lagi mengudara dan juga di frekuensi 92,4 FM. Dan senang banget sore ini juga udah ditemenin sama dua co-host kece dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kita kenalin dulu, ada Bia dan Felim. Halo girls.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Sapa dulu buat teman Pro 2 yang ada di radio dan juga di sosial media.
1: Halo teman Pro 2, aku Felim. Kita sebelumnya udah pernah ketemu di program ini juga minggu lalu ya, dua minggu yang lalu. Aku di sini nggak sendirian, aku sama teman aku di sini. Say hi Bia.
2: Halo teman Pro 2, nama aku Bia.
0: Dari prodi apa, boleh kenalan nggak sama teman Pro 2?
2: Kami berdua dari Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke, okay, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan juga kita mau kasih tahu teman Pro 2 tadi, lagu yang barusan kamu dengar itu lagu buat pemantik semangat kita di sore hari ini, yang mungkin udah sore, suasana hati atau moodnya juga udah mulai menurun. Nah, kita kasih lagu pemantik semangat yang bakal kita bahas juga ya nanti di segmen berikutnya, yaitu tadi Hall of Fame dari The Script featuring Will.i.am. Liriknya tuh nanti juga dibahas ya.
1: Iya, kita nanti akan bedah liriknya juga kak. Lagu ini tuh kayak lagu yang apa ya, nggak putus gitu loh. Jadi kayak
2: sampai sekarang masih hits lah.
1: Didengerin hits terus gitu. Kan beberapa generasi tuh dengerin lagu ini.
0: Kayak betul.
1: Kita Gen Z dengerin dan dulu milenial juga denger karena lagu ini dirilis sejak tahun 2012.
0: Oke, dan liriknya masih relate sama kehidupan kita.
1: Bener banget.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam di tengah-tengah perjuangan untuk meraih sesuatu, meraih mimpi.
1: Sesuai sama tema kita hari ini.
0: Betul banget, chasing your dream. Mungkin tadi agak sedikit dengar lagunya apa? Aku dengarnya you can be the greatest, you can be the best, gitu-gitulah ya.
2: Itu cocok banget itu tema kita hari ini.
1: Iya, betul. Menuju mimpi kita gitu.
0: Oke, dan yang mau titip salam atau curhat impian kalian juga boleh ya, WhatsApp di interaktif kita di 0811523924 atau tulis di kolom komentar live TikTok kita. Nanti kamu aku kasih nomor teleponnya, nanti bisa ngoreksi ya pronunciation yang sudah kita pelajari dan bisa praktek simulasinya juga, voice note aja ya suaranya, kata-kata yang bakal kita pelajari hari ini. Oke, silakan langsung aja kita kasih co-host kita.
1: Oke, halo teman Pro 2. Jadi sebelum kita pecah lagu kita tadi ya, Hall of Fame, kita bakalan masuk ke segmen pertama dulu yang kita bahas, yaitu ada Dreams Dictionary. Nah, apa itu Dreams Dictionary? Dreams Dictionary itu kamus mimpi. Sesuai sama tema kita hari ini, yaitu Chasing Your Dreams, mengejar mimpi kamu. Nah, kita akan belajar beberapa kosakata yang berhubungan sama tema kita. Jadi di sini aku sama Bia ada punya 6 kata. Apa aja sih, Bi?
2: Yang pertama itu ada dream, terus goal, lalu success, lalu achievement, confidence, dan yang terakhir itu kita punya courage.
1: Nah, dream itu artinya mimpi. Kalau goal itu artinya
2: tujuan.
1: Tujuan. Nah, kalau success itu jelas sukses. Dan achievement itu ada
2: capaian ya.
1: Confident itu percaya diri. Dan courage itu ada keberanian.
0: Keberanian ya.
1: Iya, benar banget kak. Sebelumnya aku mau tanya buat Kak Risa, udah familiar belum sama 6 kata ini?
0: Hampir semuanya sudah familiar, kecuali courage.
1: Emang kebanyakan tuh pakainya brave kak.
2: Iya.
1: Nanti kita akan bahas juga itu.
0: Oke, ada levelnya ya.
1: Iya, benar. Nah, kita mau mulai dari kata pertama yang bakal dijelasin sama Bia.
2: Iya. Oke, jadi kata pertama kita punya dream atau tadi yang udah film bilang artinya mimpi. Jadi mimpi atau cita-cita ya, lebih tepatnya. Jadi kata dream itu punya dua fungsi dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama sebagai noun atau kata benda, lalu yang kedua itu sebagai verb atau kata kerja. Nah, kalau untuk noun atau kata benda, contoh yang bisa digunakan itu kurang lebih jadi my dream is to be an English teacher, atau artinya cita-cita saya adalah menjadi seorang guru bahasa Inggris. Nah, kalau yang verb atau kata kerja, contoh yang bisa digunakan itu menjadi I dream of studying abroad someday, yang artinya saya bermimpi untuk belajar di luar negeri suatu hari nanti.
0: Oke.
2: Ya, jadi setelahnya kita akan bahas tentang goal ya, yang akan dibahas oleh Felim.
1: Nah, nextnya itu kita move ke second word, yaitu goal. Goal itu artinya tujuan. Hampir sama kayak dream, tapi sedikit berbeda ya. Goal ini termasuk ke dalam noun. Nah, noun ini adalah kata benda dalam pembelajaran bahasa Inggris. Cukup sering dibahas di dalam pembelajaran bahasa Inggris beberapa tingkat. Contohnya di elementary school itu pasti ada noun, sampai ke kita ini kuliah juga tentunya bahas noun juga ya kak. Jadi bakal dibahas terus noun ini. Nah, goal ini itu bisa juga sering dimiripin sama dream. Goal sama dream itu sering kayak orang mikir tuh kayak sama aja gak sih, kan
0: maknanya,
1: mimpi
0: ya,
1: gitu kan. Tujuan ke mimpi gitu. Kayak kadang-kadang orang bilang kayak my dreams gitu, ada juga ada yang bilang my goals gitu kan. Itu sama, tapi sebenarnya mereka itu beda. Kalau dream itu impiannya, mimpi yang mau kita capai. Sedangkan goal itu target atau langkah-langkah menuju impian kita tadi. Jadi gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya, contoh kalimatnya itu kayak my goal this year is to improve my English speaking skills, atau target saya tahun ini adalah meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dream itu tujuan akhir. Nah, goal itu proses yang kita capai satu persatu. Jadi jangan sampai salah kira lagi ya teman Pro 2.
2: Ketukar nanti takutnya.
1: Nah, oke, next katanya yaitu sukses.
2: Ya, jadi sukses artinya seperti yang tadi udah kita bilang, sukses itu artinya sukses atau kesuksesan. Nah, dalam bahasa Inggris, sukses ini termasuk ke dalam kata benda atau noun. Ya, jadi sukses ini punya keluarga kata juga atau word family yang sering muncul dalam bahasa Inggris, yaitu sukses yang adalah noun dan successful sebagai adjective atau kata sifat. Iya, betul. Dan juga succeed yang termasuk ke dalam verb atau kata kerja yang artinya berhasil. Nah, kalau buat sukses dan successful itu artinya sama sih sebenarnya, sukses atau kesuksesan, tapi yang membedakan itu konteksnya aja. Nah, kalau sukses, contohnya bisa jadi digunakan seperti ini. Success comes from hard work, yang artinya kesuksesan datang dari kerja keras. Nah, kalau adjective, contohnya bisa jadi she is a successful entrepreneur, yang artinya dia adalah seorang pengusaha.

0: Nah, kata ini itu termasuk ke dalam noun juga, sama seperti yang lainnya tadi. Nah, bentuk verbnya atau kata kerjanya itu achieve, yang artinya mencapai. Jadi, achievement itu benda. Kata noun itu kata benda, achievement, pencapaiannya.
1: Pencapaian.
0: Nah, kalau achieve itu apa? Kata kerja, kita melakukan atau kita mencapai.
1: Mencapai sesuatu,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, gitu. Contoh kalimatnya untuk yang noun itu ada, graduating from university is one of my biggest achievements. Lulus dari universitas adalah salah satu pencapaian terbesar saya. Nah, kalau menggunakan verb, contohnya itu ada, she achieved her goal after years of hard work. Artinya, dia berhasil mencapai tujuannya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Nah, perbedaannya itu ada pencapaian dan juga mencapai di dalam kalimat tadi.
1: Satu kata kerja, ya.
0: Iya, jadi gitu, Kak. Okay. Kebanyakan emang kayak gitu dalam kamus bahasa Inggris.
2: Ada noun, ada verb, adjective.
0: Karena itu termasuk ke dalam apa? Apa itu adjective, noun
2: dan verb apa ya?
0: Apa namanya?
2: Grammatical, ya?
0: Iya, pokoknya dia itu. Masuk ke dalam itu. Kemudian kata kelima yaitu ada confident.
2: Iya, confident. Jadi kata confident ini artinya dalam bahasa Indonesia itu percaya diri. Nah, kata ini termasuk ke dalam adjective atau kata sifat, sedangkan bentuk nounnya adalah confidence yang berarti kepercayaan diri. Nah, confident itu diakhiri dengan T, sedangkan confidence diakhiri dengan C dan E. Jadi jangan ketukar, ya, karena kedengaran agak sama gitu, akhirannya beda. Nah, contoh kalimatnya yaitu she is confident about her future, yang artinya dia percaya diri terhadap masa depannya. Atau ketika menjadi noun, contohnya menjadi confidence is the key to success, yang artinya kepercayaan diri adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Ya, jadi jangan ketukar, ya, antara akhiran T dan CE.
1: Harus peka, ya, apa telinganya,
2: ya,
1: pendengarnya, ya.
2: Iya, begitu. Last word-nya nih apa, Felim?
0: Last word kita punya courage.
1: Oke, courage.
0: Yang artinya keberanian. Nah, di sini menarik nih, teman Pro 2. Karena courage ini emang cukup asing seperti yang kata Karissa tadi, ya. Karissa sendiri juga asing sama kata courage ini. Sama sih sebenarnya kayak kita juga, ya.
1: Jarang make, ya.
0: Jarang dipakai.
1: Iya, nah, betul.
0: Kata ini tuh termasuk noun atau kata benda juga. Sekilas, kata ini tuh mirip banget sama kata brave yang artinya berani. Nah, banyak banget yang bingung antara courage dan brave, padahal keduanya ini punya fungsi yang berbeda banget. Nah, kalau courage ini itu noun, yaitu keberanian. Keberaniannya tadi, jadi bendanya kayak aku berani nih, oh mana beranimu, ya, itu gak bisa kita lihat kan
2: keberanian
0: itu.
1: ada
0: Kak. Nah, kalau brave itu adjektif, sifat dalam diri kita, berani gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi gampangnya, courage itu feelingnya. Kalau brave itu personnya, orangnya.
2: Sesuatu yang
0: kita
2: bisa
0: berani.
2: Kita tunjukkan lah gitu.
0: Iya. Jadi kalau courage is something you have and brave is something you are. Jadi sebelum ngejar impianmu, jangan lupa have courage and he and be brave.
2: Iya, betul. Okay. Jadi itu, ya, tadi word of the day kita di kamus Dream Dictionary.
0: Yes.
2: Jadi kayaknya sebelum kita move ke segmen selanjutnya, apa Karissa punya pertanyaan kah?
1: Bisa nggak kita pakai simulasi gitu?
0: Simulasi, ya, kayak percakapan gitu kali, ya.
1: Percakapan.
0: Boleh
2: mungkin
0: sih.
2: Kakak bisa kasih contoh dalam bahasa Indonesianya dulu?
0: Mungkin kayak penerapannya, situasi apa?
1: Situasi apa nih, ya? Kata apa ya yang kita bisa gali nih, ya, dari dream, goal, success, achievement, ya, confident dan courage. Mungkin yang tadi aku misalnya kayak apa cita-cita, bisa panjang gak sih itu percakapannya gitu?
0: Boleh sih, Kak. Karena banyak kalimat kan, bebas dong, Kak.
1: Oh ya, gitu, ya. Misalnya dalam situasi kamu lagi baru lulus ujian nasional gitu, terus ditanya kamu mau jadi apa setelah ini sama sama teman sebaya kamu yang juga sama-sama lulus gitu, saling nanya gitu ceritanya, itu gimana tuh?
0: Oke, misalnya in English atau Indonesia nih, Kak?
1: In English
0: ya. Oke, misal kayak biar dulu deh.
2: Apa dulu bahasa Indonesianya nih? Bahasa Indonesia, aku butuh bahasa Indonesia.
0: Oh, gini ya, berarti kamu translate-nya.
2: Iya,
0: Nah, misal kayak

0: Kita datang ke kelulusan orang, pasti kita bakalan kasih selamat dulu dong. Kita kasih selamat, selamat ya atas kelulusan kamu. Akhirnya kamu bisa mencapai yang kamu impikan. Nah, pertama itu kalimat bahasa Inggrisnya tuh gimana sih, Bi?
1: Apa tadi ulang film?
0: Kalimatnya misalnya
1: slow down.
2: Congratulations.
0: Iya, congratulations. Selamat atas kelulusanmu gitu. Akhirnya kamu bisa mencapai mimpimu.
1: Oh, congratulations, you have achieved your
0: dreams.
1: Apa? Dreams, ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Nah, itu kalimat bisa. Pertama. Hmm. Itu udah menggunakan 3 kata dari yang kita pelajari.
1: Achieve dan dream.
0: Kemudian dari situ nanti kita akan pasti nanya lagi. Nah, after this kira-kira apa goals sih? Kamu apa? Gitu. Itu akan jadi percakapan juga, Kak. Nah, my goals kira-kira aku bakalan gini, baru akhirnya aku sukses. Gitu.
2: My goals misalnya tahun pertama aku mau memperdalam bahasa Inggrisku dulu. Tahun kedua baru aku mau apply kampus luar negeri.
0: Cocok. Kebanyakan gitu sih emang.
2: Iya kan?
1: Atau les dulu dia.
2: Iya, kursus dulu.
0: Nah, itu nanti akan jadi percakapan juga. Misalnya ditanyain, tapi aku ragu deh mau capai goals aku ini gitu kan. Nanti akan temennya akan bilang kayak, kamu harus confident, kamu harus percaya diri
1: gitu.
0: Dan kamu harus have courage
1: to be brave.
0: Nah, itu pasti akan kepakai. Kayak gitu, contoh-contoh kalimatnya.
2: Oke, kebayang ya. Sip. Nah, kita break sebentar ya.
0: Nanti kita akan gali lebih dalam.
2: Betul.
0: Tentang lagu tadi.
1: Lagu yang di awal.
2: Betul.
0: Karena kata-kata ini tuh benar-benar semuanya ada di dalam lagu tadi. Jadi kita akan bahas lagunya lebih dalam nanti.
2: Nanti. Jadi teman Pro 2, kalau kamu apa kita kasih PR dulu biar mereka biar apa namanya bisa saling apa bisa ngirim voice note dari sekarang ya.
0: Mungkin mereka bisa cek lirik lagunya habis itu bertanya juga boleh.
2: Cek lirik lagu
0: Hall of Fame
2: by The Script,
0: by The Script.
2: Oleh The Script featuring Will.i.am ya kalau enggak salah tadi. Di situ ada terserah mau pilih lirik bagian mana gitu ya.
0: Nanti kita bahas.
2: Nanti kita bahas. Langsung aja teman Pro 2 kalau mau kirim voice note nyanyi satu full lagu juga nggak apa-apa.
0: Boleh, nanti kita putar ya, Kak ya.
1: Nanti kita bantu juga pronunciation mungkin ya.
2: Betul. Dan kamu bisa voice note kita ke WhatsApp interaktif di 0811523924. So, teman Pro 2 kita break sebentar setelah yang satu ini.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

Di setiap langkah kecil generasi muda, ada harapan besar untuk masa depan bangsa. Hari ini, kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang keberanian untuk belajar, peduli, dan terus bergerak maju. Generasi muda Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih kuat. Bukan soal seberapa besar langkah yang dimulai, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti berkembang. Karena masa depan negeri lahir dari generasi yang mau bangkit, berkarya, dan menjaga nilai-nilai bangsa. Mari tumbuh bersama menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan penuh semangat untuk Indonesia. Kebangkitan generasi menjaga masa depan negeri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: kamu masih mendengarkan Produa English Corner. Produa English Corner, speak more, fearless.
1: Oke, teman Produa balik lagi sama Risa, Felim, dan juga Bia di English Corner. Kali ini kita masuk ke segmen
2: Song of the Day.
1: Oke, Song of the Day. Dan gimana tadi Felim dan Bia, apa yang mau kita bahas kali ini?
2: Nah, teman Produa, tadi itu di awal segmen kita ya, kita udah dengerin lagu yang judulnya itu Hall of Fame. Nah, kalau ditranslatein sendiri, Hall of Fame itu artinya secara harfiah yaitu aula ketenaran. Atap, tapi maknanya itu bisa jauh lebih dalam. Nah, kita mulai bahas dulu dari kenapa kita pilih lagu Hall of Fame.
1: Oke.
2: Nah, karena berhubung tema kita itu adalah chasing your dreams.
1: Betul.
2: Nah, lagu ini tuh menurut aku kayak bisa membakar semangat kita gitu buat meraih mimpi kita sesuai sama tema kita hari ini, ya kan Bia?
3: Betul.
2: Nah, lagu ini tuh dirilis dari tahun 2012, tapi sampai sekarang masih menjadi salah satu lagu motivasi yang paling banyak didengerin oleh beberapa generasi, terutama para pelajar, mahasiswa, bahkan orang-orang yang lagi ngejar mimpinya nih, apapun deh, pasti bisa dengerin lagu ini. Nah, kemudian lagu ini tuh
3: ya, jadi kayaknya kita mau bahas arti dari Hall of Fame dulu.
2: Dari judulnya dulu, mulai dari judulnya.
3: Secara harfiah, Hall of Fame itu berarti aula ketenaran. Tapi ya kata Felim tadi, maknanya itu sebenarnya lebih dalam daripada itu ya. Jadi Hall of Fame itu adalah tempat atau daftar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki prestasi luar biasa dan memberikan kontribusi besar di bidangnya. Misalnya kayak dunia olahraga, musik, atau ilmu pengetahuan. Nah, jadi lagu ini tuh berbicara tentang Hall of Fame. Ya, dan yang pesan yang ingin disampaikan itu bukan sekedar menjadi terkenal, tetapi menjadi seseorang yang bisa dikenang karena kerja keras, dedikasi, dan pencapaiannya gitu.
2: Nah, jadi gitu maksudnya itu kayak Hall of Fame itu kan aula ketenaran. Jadi dia tuh bukan semata-mata kayak cuman buat famous aja gitu. Tapi gimana sih itu tuh kayak yang bikin kita jadi confident, ngerasa confident dan bisa memantik keberanian kita. Dari lirik itu kan kayak contoh dari lirik pertama nih, ada yaitu yang bikin salfok nih. Mungkin ya Kak Arisa kalau perhatiin itu di liriknya ada yang bilang kayak you can be the King Kong banging on your chest. Nah, kalau di sini mesti dipikir-pikir kenapa King Kong gitu kan? Kenapa tiba-tiba ada hewan? Wah, itu ya kan? Nah, kalau
1: memukul-mukul
2: benar kan? Nah, jadi kalau kita translate itu emang artinya jadi kayak kamu bisa jadi King Kong yang memukul-mukul dadanya. Tapi itu tuh sebenarnya enggak cuman sesederhana itu, enggak cuman sesimpel oh King Kong, oh mukul gitu aja enggak. Nah, itu tuh artinya tuh kayak King Kong itu sebagai sebuah kiasan yang digunakan sebagai sebuah metafora atau figurative language in English. Nah, atau gampangnya tuh kayak gambaran aja sih, kayak gambaran aja artinya kayak bukan beneran jadi King Kong ya, kita jadi King Kong berubah gitu, enggak. Tapi kayak menggambarkan seseorang yang tangguh, kuat, dan penuh percaya diri. Jadi kan King Kong yang mukul-mukul itu kan maknanya emang dia berani gitu.
1: Apa sih kayak menunjukkan kekuatannya gitu ya.
2: Jadi kita bisa jadi dia buat mematik keberanian kita. Itu pesan dari lirik itu, Kak.
1: Jadi kepikiran sama lagu lain nih yang pakai metafora atau kiasan hewan.
2: Iya, apa tuh, Kak?
1: Katy Perry yang Roar.
2: Oh iya, jujur itu juga kita dengerin sih Kak kemarin pas lagi bahas ini juga. Nah, jadi itu sebenarnya mirip juga sih lagunya Roar-nya Katy Perry itu. Dia juga memantik gitu, cuman lebih
1: apa?
2: Ke
1: dia hewan apa sih? Lion ya?
2: Iya, lion, roar gitu kan. Nah, itu sebenarnya hampir sama kayak ini Chasing Your Dreams juga, cuman dia lebih ke self love juga ya. Kayak be yourself gitu, Kak. Jadi kayak kamu bisa roar, punya roarmu sendiri.
3: Se-confident lion gitu loh.
1: Oh iya, betul-betul ya. Tapi kalau untuk meraih cita-cita, kegigihan menggapai sesuatu, lebih cocok lagu ini ya.
2: Iya, benar.
1: Soundtrack kalau kamu lagi bikin TikTok gitu.
2: Iya, benar.
1: Lagu ini ya.
3: Iya, betul-betul.
2: Iya, karena di lagu ini pun ada beberapa kata yang kayak be students, teachers, yeah, politician, be preachers dan lain sebagainya kak. Jadi kayak di situ tuh ada bilang astronot, banyaklah job-job yang disebutkan.
3: Iya, jadi simpelnya tuh kayak kamu tuh bisa jadi apapun gitu loh. You can be whatever you want asalkan kamu punya courage, punya keberanian, punya keinginan untuk mencapai cita-citamu. Jadi gitu sih sebenarnya liriknya yang aku tangkap tuh artinya lebih ke situ sih.
2: Iya, benar. Jadi tuh kenapa kita pilih ini tuh karena emang kayak relate banget sama pembahasan kita hari ini. Nah, kemudian ada lagi nih lirik yang cukup bikin salfok.
1: Apa tuh?
2: Talk to God banging on his door and straight through hell with a smile.
1: Okay,
2: apa tuh Bia artinya?
3: Ya, jadi talk to God banging on his door itu artinya berbicara kepada Tuhan sambil menggedor pintunya. Dan straight to hell itu artinya melewati neraka dengan senyuman. Tapi bukan berarti lagu ini tuh kasih tahu kalau kamu tuh benar-benar harus bicara sama Tuhan gitu atau kamu harus benar-benar neraka gitu. Enggak ya. Itu cuma metafor aja kayak yang Velu bilang tadi. Jadi itu cuma bahasa kiasan atau figurative language yang kayak udah Velim kasih tahu tadi.
2: Nah, kayak yang kita udah dua lirik ini ya, itu kan ada figurative language. Nah, figurative language itu sebenarnya apa sih? Figurative language itu adalah ungkapan-ungkapan yang dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, tetapi sebagai simbol perjuangan, ketekunan, dan semangat untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan yang berat.
1: Tidak mentah-mentah ya, diartikan.
3: Betul,
2: bener banget. Jadi emang beberapa lagu itu emang banyak yang menggunakan kiasan-kiasan kayak gini.
3: Kiasannya tuh ternyata kayak gak familiar gitu. Kayak kalau diartikan mentah-mentah tuh gak sesuai gitu loh, kayak aneh. Dan kita juga kalau di bahasa Inggris tuh kita ada belajar tentang interpretation ya, Feli.
2: Iya, bener banget.
3: Nah, kurang lebih tuh kami kerjanya kalau belajar itu tuh mengartikan kata-kata yang sebenarnya tuh aneh gitu kalau diartikan secara mentah-mentah. Jadi ya itulah, pokoknya kalau mengartikan sesuatu tuh gak bisa diartikan secara mentah-mentah, tapi harus kita mikir dari arah atau sisi yang lainnya biar kita bisa ngerti gitu.
1: Oke, ada lagi gak yang misalnya ungkapan atau kalimat dalam lirik itu?
2: Banyak sih kak, contohnya itu ada "You can beat the world". Nah, masa iya sih kita bakalan ngalahin seluruh dunia? Itu kan agak impossible gitu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh sebutan kiasannya tuh kayak hiperbola. Jadi terlalu dilebih-lebihkan gitu loh. Cuman itu emang menggambarkan semangat aja sih. Kayak seakan-akan semangatku ini bisa
3: mengalahkan semua orang satu dunia gitu.
2: Nah, contohnya lain juga ada You can move a mountain.
1: Oh, mindahin gunung.
2: Iya. Impossible ya.
3: Kayaknya itu sering gak sih kita dengerin You can move a mountain ini.
1: Iya, benar-benar.
3: Iya, jadi ya sama kayak tadi ya.
1: Orang bule ada ya istilah itu.
3: Sebenarnya mereka tuh sebenarnya lebih suka pakai kiasan-kiasan gitu sih kalau mau menyampaikan sesuatu.
2: Benar.
1: Oke.
2: Iya. Karena lebih gimana ya, kayak tergambar aja gitu kak. Jadi kayak maksudnya nggak akan salah gitu. Emang orang luar tuh kebanyakan pakai gini sih kak. Kayak ini kan namanya figurative language. Terus mereka juga biasa idiom atau slang gitu-gitu. Mereka tuh sering banget make. Kayak selain you can move a mountain juga ada you can break rocks, ya kan? Memecahkan batu. Mungkin bisa ya karate gitu kan. Tapi kan kayaknya kalau batu yang gede banget gak mungkin ya kan kak.
1: Cuman mau ngasih tahu kalau apapun itu nggak ada yang mustahil gitu aja kali ya.
3: Lagi kita mau berusaha gitu.
1: Oke.
2: Nah, kalau buat lirik yang paling famous dari lagu ini tuh ya sesuai dengan judulnya, yaitu Standing in the Hall of Fame. Nah,
1: yang apa sih kayak dia vokalis di skripnya tadi teriak gitu ya.
2: Iya, betul
3: yang bagian itu.
2: Itu lagunya. Nah, itu.
1: Nyanyi jadi, dong, masang aja.
2: Aduh, bukan penyanyi, Kak. Nah, jadi itu tuh kayak simbol, simbol apa, Bia? Kayak simbol yang melambangkan
3: keberhasilan, prestasi, dan pengakuan atas kerja keras seseorang. Jadi bukan sekedar kayak tempat terkenal, tapi juga simbol bahwa seseorang itu berhasil mencapai impiannya. Makanya dia bisa standing in the Hall of Fame itu tadi.
2: Iya, Hall of Fame kan kayak ketenaran, aula ketenaran. kayak ibaratnya kayak gimana ya gampangnya, kayak catatan,
3: kayak ada dinding gitu, terus ada apa ya,
2: catatan kayak nama-nama yang
3: medali,
2: berhasil
3: medali gitu.
1: Itu di sekolah-sekolah negeri biasanya ada.
3: Iya ada nggak sih?
2: Iya ada nggak sih gitu. Mading gitu kan?
1: Enggak, ada beberapa mungkin sekolah-sekolah tertentu yang kayak alumninya itu udah sukses,
2: oh,
1: dipanjang foto-fotonya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya ada kan? Di kampus kita juga ada sih.
3: Iya
2: ada
3: iya
2: juga kan? Kayak gitu.
1: Iya udah jadi banyak sih, misalnya kayak udah jadi menteri misalnya, udah jadi politisi, udah jadi artis, udah jadi musisi atau gitu.
3: Ya, itu
1: suka ada
3: tuh,
1: ya. Itu Hall of Fame ya.
3: Iya, berdiri di Hall of Fame.
1: Itu Corridor of Fame sebenarnya.
2: Iya,
1: benar
2: ya kayak.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi kayak emang achievement itu selamanya akan jadi achievement. Walaupun misalnya orang itu mencapai sesuatu ketika dia menjadi murid, tapi walaupun ketika dia udah lulus, tetap aja itu pencapaian dia.
3: Orang bisa ingat dia dari pencapaiannya gitu.
2: Iya, jadi achievement it will be achievement forever.
3: Iya.
1: Oh,
3: gak akan pernah pupus.
2: Nah, selain juga simbolism atau simbolisme ya, kayak tadi kan Hall of Fame itu simbol, ada juga yang namanya metafor. Metafor itu kayak lirik yang puitis ya, biar. Nah, contohnya itu ada 'cause you burn with the brightest flame. Nah,
1: apa tuh artinya?
3: Kalau diterjemahkan itu kamu terbakar dengan api yang paling terang, tapi tentu aja itu bukan kayak benar-benar terbakar gitu loh orangnya, tapi api di sini tuh lebih sebagai metafora untuk menggambarkan semangat
1: ya,
3: passion
1: iya,
3: dan juga tekad seseorang yang sangat besar gitu.
1: Iya. Flame itu ini ya, apa namanya?
3: Api
1: ya. Nah, itu beda, nanti kapan-kapan kita bahas tuh ya.
3: Bisa.
1: Flame dan fire.
3: bisa.
1: Iya, kapan kita pakai flame, kapan kita pakai fire.
3: Iya, bisa.
1: Oke. Apalagi kita mau break dulu atau mau nunggu siapa nih? Belum ada yang WhatsApp sih kalau. Iya.
2: Kalau dari kita di sini kayaknya bisa bahas buat dreams gitu sih Kak, dari lagu ini.
1: Apa tuh?
2: Kalau diperhatiin tuh kan tadi di sini ada preachers. Nah, preachers itu artinya pengkhotbah.
3: Iya,
2: pengkhotbah. Jadi di sini tuh kayak dia ngajarin kalau kita tuh bisa jadi apapun. Pengkhotbah itu kan ke arah religius. Nah, jadi sebenarnya kita bisa jadi apapun tanpa memikirkan apapun. Kayak everyone can be anything. Nah, di sini bisa jadi astronot gitu kan, tiba-tiba dibahas astronot gitu kan. Kayak enggak mungkin gitu, lagu ini tuh benar-benar kayak sesuatu yang hiperbola gitu. Jadi kita bisa jadi apapun di manapun, asalkan kita punya tekad, kita punya kita simpen 6 kata tadi deh, yaitu dream, courage, goal,
3: courage,
2: confident, dan lain-lain.
1: Oke,
2: okay. Gitu.
1: Dan dari liriknya itu juga dia nggak menyeragamkan profesi ya, semuanya dicomot random.
2: Iya, benar. Kayak misalnya kalau dokter sama guru harus ketemu gitu enggak. Jadi kayak di situ ada politikus juga ada, pengkhotbah tadi juga ada, dan lain sebagainya. Makanya kayak bilang kamu bisa jadi apapun gitu. Kan dari kiasannya aja udah ngeri-ngeri tadi kan Kak.
3: Iya,
2: jadi bener. King Kong bener. Serem gitu kan. Nah, gitu. Intinya itu dream won't work
3: unless you do something to make it happen. Jadi dream itu enggak bisa tercapai kalau kita enggak ada keinginan atau apa ya, action buat menjadikan mimpi itu menjadi nyata gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi aku tuh kayak nangkepnya lagu ini tuh kayak ngingetin kita kalau setiap orang tuh punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik mereka masing-masing, asalkan mereka berani untuk bermimpi dan juga kerja keras, gak gampang nyerah untuk mencapai mimpi mereka. Kayak yang dibilang Bia tadi ya, jadi kayak kita boleh bermimpi asalkan diimbangin dengan aksi.
1: Action gitu. Ya. Okay. Ya, kita break sebentar. Apa nanti kita sambil nunggu, kita sambil siapin kayak semacam kayak simulasi percakapannya juga gitu.
2: Okay, boleh
1: okay,
2: Kak.
1: Ya.
2: Nanti Karisa ikut tapi ya.
1: Boleh banget ya. Boleh banget ya. Sambil dikoreksi sama pendengar Pro 2 juga.
2: Iya.
1: Dan aku tunggu juga voice note teman-teman kalau mau nyanyi sepenggal lirik Hall of Fame ini nanti kita bareng-bareng bedah ya di mana.
2: Iya benar, semoga ada ya.
1: Iya, semoga ada ya. Oke, teman Pro 2, ada iklan layanan masyarakat dulu dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Begadang terus kamu ini, nonton bola tiap malam, gak capek apa?
2: Capek Bu, tapi mau gimana lagi, ini Piala Dunia Bu.
1: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
2: Iya Bu, aman kok.
1: Jangan iya-iya aja, kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik ibuku tersayang, siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
3: Ikannya Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
4: Kuenya Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
5: Wah lengkap ya Bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
4: Kebetulan punya kebun kelapa Bu, warisan orang tua.
5: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
4: Sayang Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
5: Saya borong semua ya Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
6: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: kamu masih mendengarkan Produa English Corner. Produa English Corner, speak more, fearless.
1: Okay, teman Produa, kita udah di segmen terakhir ya. Mau role play alias bermain peran. Nanti mungkin ada yang membuka dulu percakapan, biar yang lainnya nyaut ya, iya. Saling lempar pertanyaan tentang topik kita kali ini ya.
2: Iya, yaitu chasing your dream.
1: Silakan. Siapa yang mau memulai bertanya atau Pelin. Mengajak ngobrol dulu?
2: Boleh deh ini ya. Jadi di sini teman Produa, kalian coba bayangin ya, di sini tuh ada dua orang teman lama yang udah beberapa tahun enggak ketemu. Dan di sini kita bakalan nanya nih apa aja yang udah dia laluin akhir-akhir ini. Oke, okay, let's start the conversation. Oke. Okay. Hey Bia, wow, it's been such a long time. How have you been?
3: Hi Felim, I'm doing really well. It's so nice to see you again. What about you?
2: I've been pretty busy lately. Life has been keeping me on my toes.
3: Really? What have you been busy with?
2: I've been focusing on my studies and trying to improve my English every single day.
3: That's great. Are you still chasing the same dream?
2: Yes, I am. I still dream of becoming an English teacher one day. Mm. I really enjoy helping people learn new things.
3: That's such a meaningful dream. I think you'd be a great teacher.
2: Oh my God, thank you. That means a lot for me. How about you? What's your dream now?
3: Well, I always want to work in broadcasting. I love speaking, meeting new people, and sharing positive energy.
2: Wow, that sounds perfect for you. Have you ever thought about giving up?
3: Honestly, yes, because there were times when I felt tired and doubt myself.
2: So, if you think that, what keep you going?
3: Because I always remind myself why I start, and whenever I feel like giving up, I remember my dream and also the people who support me.
2: Oh my God, that's a really good mindset.
3: Thank you. I believe success doesn't happen overnight, and it takes time, patience, and also consistency.
2: Oh yeah. I couldn't agree more. Many people only see the result, but they don't see the hard work behind it.
3: Exactly, and every successful person has failed at least once. And the difference is that they choose to keep going.
2: That's inspiring. So, what's your biggest goals of this year?
3: My goal this year is to become more confident when speaking English and to keep improving myself every day.
2: I believe you will achieve that. Just keep learning and never stop trying.
3: Thank you, and I hope both of us can achieve our dreams someday.
2: I'm sure we will, as long as we don't give up.
4: Yeay! Agak cringe ya, karena berdua doang nih. Nah, jadi Kak, gimana tuh? Banyak gak sih kata-kata yang kayak kakak pahamin gitu? Yang kakak paham dong.
3: Yang kakak kayak paham. Kakaknya dengar ngerti yeah. tapi enggak tahu mengartikannya
1: yeah. gitu. Iya, yeah. Alurnya ngerti. Iya. Yeah.
4: Kayak terbayang ya, Kak ya? Mm-hmm.
1: Terbayang kalau satu punya mimpi, satu punya goal, satu yeah. dia punya kayak step by step-nya dia yeah. udah punya rencana.
2: Benar.
1: Gitu ya.
2: Nah, kita bedah ya Kak ya role play kita tadi. Yeah. Itu dari kata pertama. Tadi kan ada aku nanya tuh, it's been a long time. Nah, di sini itu artinya wah udah lama sekali ya kita enggak ketemu wow. gitu. Kalimat ini tuh sering banget dipakai ketika kita bertemu seseorang yang telah lama tidak bertemu. Bisa dengan teman sekolah, keluarga, atau sahabat, dan lain sebagainya. Asalkan jangan nyapa mantan.
3: Waduh.
2: Gitu sih. Itu pesan saya ya, Kak.
1: Pura-pura gak kenal aja.
2: Okay, iya, bener banget sih. Nah, tadi kan kata kalimatnya itu, it's been a long time since we met. Kemudian yang kedua, tadi ada Bia tuh. Tadi ada aku bilang, life has been keeping me on my toes. Nah, Tadi tuh kalau diterjemahin, satu-satunya memang terdengar aneh, yaitu hidup membuatku berdiri di ujung kaki.
3: Aneh gitu ya kedengarannya.
2: Nah, padahal itu apa, Bia?
3: Itu tuh lebih ke idiom kayak yang tadi udah kita bahas ya. Jadi artinya tuh lebih ke hidup membuat kita tetap sibuk, tetap waspada, dan terus menghadapi berbagai tantangan gitu.
2: Nah, kayak berdiri di ujung kaki, kayak kita harus waspada gitu loh, Kak. Jadi kayak kita harus jaga-jaga gitu. Jadi kayak emang sibuk gitu, sibuk, ya, pada intinya. Nah, ini tuh adalah kata kiasan juga, sama kayak yang lagu tadi yang udah kita bahas-bahas sebelumnya. Dan itu masuk ke dalam percakapan kita, Kak. Jadi dari My Toast. Jadi figurative language itu gak cuman bisa ditaruh di lagu, kiasan-kiasan,
3: tapi
2: gambaran,
3: tapi di percakapan juga sering dipakai sih kalau sama native speaker.
2: Jadi benar, jadi kayak kakak lagi ngomong pun boleh dipakai gambaran atau kiasan ini. Karena bule pun banyak yang pakai kayak gini, ya kan, Bi?
3: Iya, kayak contohnya misalnya ada yang nanya, How are you feeling today? Terus dia bilang, mungkin dia perasaannya lagi sedih ya. Kan kita biasanya kalau yang biasa-biasa aja ngomongnya I'm feeling sad today. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kiasan tuh, kita bisa pakai kayak I'm feeling blue today. Itu juga artinya sama I'm feeling sad gitu.
1: Sama aku pernah dengar tuh kalau misalnya nyemangatin orang suka pakai kata break a leg.
3: Break a leg tuh semangat, iya, tapi iya kan? Gitu.
1: Terus, hah? Matain kaki.
3: Matain kaki.
2: Iya, lucu ya kan kalau berkata
1: break a leg, hah? Break a leg.
3: Kayaknya itu sebenarnya idiom ya, kiasan aja.
2: Iya, mereka sering pakai kayak gitu, Kak. Jadi nggak salah kalau kita sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris, kita boleh banget pakai kata-kata yang kayak gitu.
3: Gak usah takut salah gitu.
2: Iya, jangan takut dijudge. Apaan matain kaki?
3: Aneh gitu artinya.
2: Kamu matain kakiku, gitu enggak?
3: Speaker pakai itu kok.
2: Iya, aman aja kalau dipakai.
1: Oke.
2: Jadi jangan takut buat pakai kata-kata yang kayak gitu. Nah, kemudian juga ada nih kalimat dream of. Nah, itu tuh kalimatnya kayak I dream of becoming an English teacher. Nah, dream of itu biasanya diikutin verb-ing. Kayak misalnya dream of becoming. Nah, sebenarnya becoming itu kata awalnya itu become. B-E-C-O-M-E. Tapi karena depannya ada kata dream of, nah, jadi dia ditambahin ing. Jadi kalimatnya becoming. Nah, itu kebanyakan dipakai. Kayak contoh lain kalimatnya itu apa, Bi?
3: Contoh lain kalimatnya bisa kayak I dream of becoming
2: enggak, kan becoming udah pertama.
3: Okay.
2: Nah, yang kedua itu ada
3: I dream of traveling, I dream of studying abroad, and I dream of opening a business gitu.
2: Nah, jadi highlightnya itu ada dream of, kemudian kata setelah dream of itu ditambahkan dengan kata kerja yang diakhiri ing. Nah, tadi contohnya yang Bia kasih tadi ada traveling,
3: gitu kan. Dari travel.
2: Nah, kemudian ada studying,
3: dari study.
2: Kemudian ada opening.
3: Nah, itu dari open.
1: Okay. Itu dia ya, teman Pro 2. Kata-kata dalam topik kita kali ini yaitu chasing
3: your
1: dream. Okay, semoga semangat buat teman Pro 2 yang lagi menggapai atau mengejar cita-cita.
2: Iya.
1: Terus juga mungkin udah dapat beberapa quote of the day juga pada hari ini dalam lirik itu.
2: Iya.
1: Bisa dipakai ya buat status WhatsApp sekarang.
2: Okay, bener banget lagi. Atau bisa juga pakai soundnya lagu yang kita bahas tadi, Kak.
1: Soundnya lagu itu buat apa sih, kayak daily routine kamu lagi belajar.
2: Iya, bisa cocok banget itu, Kak.
3: Lagu motivasi gitu loh.
1: Ex-school apa gitu ya.
2: Ya, atau kalian yang lagi feeling want to give up, kayak mau menyerah, kalian bisa dengerin lagu ini.
3: Sebagai
2: kalian bisa ngertiin sendiri dan kalian resapi ya, jadiin motivasi buat kalian jangan nyerah.
1: Iya,
2: gitu aja.
1: Jangan nyerah karena itu tadi ya, semua orang bisa jadi apa aja.
2: Yes, bener banget. Asalkan kita juga ada actionnya. Jadi dream itu harus diimbangin dengan action.
1: Okay. Thank you banget Bia dan Helim. Kita udah sampai di penghujung program kita ya. Dan ada teman Pro 2 mungkin yang mau kasih rekomendasi lagu di episode program kita di minggu depan, mungkin boleh banget ya WhatsApp aja di 0811-523-924. Dan gak terasa kita udah hampir jam 5 sore ya, udah yes, kita lalui bersama banget. Kita sampai ketemu, terima kasih banget.
2: Ya sama-sama Kak, terima kasih juga udah barengin kita di sini
1: ya. Dan udah berbagi energi positif seperti tadi Bia bilang, katanya mau menebar energi positif. Semoga tercapai cita-citanya. Dan juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita atau nonton kita di live TikTok, pantengin terus sosmed RRI Pro 2 Palangkaraya buat update program seru lainnya. Akhir kata, aku Risa Kosasi dan
2: aku Feli Malzena Nandita.
3: Dan aku Biati Anasya Mangkin.
1: Oke, tetap semangat raih mimpimu. Dan ingat selalu ya, RRI English Corner, kita punya tagline.
2: Apa tuh Kak?
1: Speak more, fearless.
2: Oke.
1: RRI English Corner, speak more, fearless. Dan thank you, bye-bye.

itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Oke, teman-teman berdua, akhirnya kita kembali lagi bersama aku Risa Kosasi yang bakal nemenin kamu sampai jam 20 alias jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman berdua, aku mau ngasih tahu kalau maghrib akan jatuh pada pukul 17.33 menit. Jadi teman-teman berdua bisa bersiap untuk menunaikan ibadah sholat fardu. Dan sebentar lagi kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelumnya ada pengajian Al-Quran dulu. Okay. Dan selamat mendengarkan ya.
1: Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 33 hingga 35 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Hajah Kustiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Prodo, baru aja kita dengerin bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat fardu buat kamu yang menjalankan dan selamat beraktivitas dimanapun kamu berada. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2 di pukul 18.15. Bakal ada info cuaca terkini yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Nah, siap-siap aja kamu buat mengatur aktivitas kamu baik itu di dalam maupun di luar ruangan, karena kita nggak tahu besok itu bakal turun hujan atau enggak, atau minimal apakah akan ada cuaca yang nggak bisa kita hindari atau kondisi arah angin ke sebelah mana. Itu nanti dengerin aja sama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Yang penting jaga kesehatan teman Pro 2. Tadi baru aja terjadi kebakaran lahan, dan usahakan pakai masker kalau mau keluar rumah. Hindari dan batasi juga aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa perbanyak mengkonsumsi makan makanan bergizi, memperkuat imunitas tubuh ya, minum multivitamin, rajin olahraga, minimal olahraga di dalam rumah ya, mau plank, push up, sit up, atau squat jam. Yang penting gak terpapar polusi udara yang lagi cukup tinggi ya, kalau sesuai sama air quality index yang kita lihat di aplikasi di handphone masing-masing. Ini dia teman Pro 2, lagu enak buat kamu semuanya. Enjoy.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Cuaca. Oke, teman Pro 2, kita udah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya, ada Kak Arin di ujung telepon yang bakal menyampaikan info cuaca terkini. Halo, selamat petang. Halo, Kak.
1: Halo, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Selamat petang.
0: Iya, selamat petang Kak Arin, silakan info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat petang teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang esok hari, diperkirakan juga cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km.

0: saat ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Produa pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Jangan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat petang dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Arin atas info cuaca yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya buat pendengar dan teman Produa semuanya yang mendengarkan. Dan teman Produa, kita juga mau ngingetin, kalau terjadi bencana di sekitar kita, kamu gak perlu panik. Ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan aku juga mau ngingetin nih, kalau nanti tepat pukul 19 alias jam 7 malam, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Nanti bakal ada host rekan kita Oza yang bakal membawakan program Pro 2 Music Live Chat dengan bintang tamu Asbak Band. Nah, Music Live Chat ini bakal disiarkan juga di jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Gak cuma Jakarta, tapi Semarang, Surabaya, Sorong, Sintang, Banda Aceh, Palangkaraya, Merauke, sampai Wamena. Nah, buat kamu yang mau bergabung atau tanya-tanya soal profil Asbak Band, bisa banget WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti bakal disambut sama Oza ya, host kita pada malam hari ini. Dan aku juga bakal balik lagi nih, tapi kamu dengerin dulu lagu enak yang satu ini. Kita udah siapin teman Pro 2, ada 5 Seconds of Summer. Ini dia, judulnya Boy Band. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Oke, teman Pro 2, kita langsung aja bergabung bersama Pro 2 Jakarta dengan Music Live Chat bersama host kita Oza. Enjoy.

0: memerankan karakter Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe. Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar dan menjadi salah satu momen paling ramai dibincangkan dari ajang Comic Con tahun ini. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
1: Info Pro

Selamat malam teman Produes seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brady-brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
1: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
1: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya. Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
1: Masih. Oh,
0: iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
1: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
1: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio.
1: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak Band. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba nge-jam satu kali dua kali dulu?
4: Ya, awalnya nge-jam sih. Uh-huh. Nge-jam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Uh-huh. Akhirnya coba
1: kita rekam yuk
4: lagu,
1: gitu.
4: Ya, nulis uh-huh. lagu. Kebetulan ACC ya, Bu. Uh-huh. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah?
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
1: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
4: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
4: Nyodorin
1: semuanya.
4: Semualah.
1: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salam Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salam Mengenalmu.
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah, itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: dulu Metallica ya,
3: Metallica. Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
1: metal.
3: Metal ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan ya, industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
1: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan ya.
1: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa.
0: Hello.
1: Alexa.
0: Wow. Berarti ini udah
1: 12 ya termasuk.
0: Sudah 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup tanpa

0: Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
1: Dry.
2: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Hmm.
2: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
3: Berarti.
2: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
2: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
2: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
3: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput temen.
0: Oke.
3: Okay. Basisnya September band.
0: Mm-mm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
3: satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
2: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
1: si Iput ini,
0: si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
2: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
2: udah kehilangan seseorang yang baru berasa terus setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
2: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
2: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
2: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
2: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
1: 6 ya?
3: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
2: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
3: Contekannya ini.
0: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun Mas Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
3: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai kapan ku pendam?
0: Yeah.
1: Tertunda bukan akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan aku menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini. Sama ini.
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan aku menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan aku menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan tertunda bukan akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, bukan akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band.
0: Sampai kapan ku pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Hah?
0: Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
3: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya?
2: Asbak
0: dulu
2: family.
0: dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
2: Ya.
0: Asbak apa?
2: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wah, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
3: Ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, paling nggak bisa dilupain.
2: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh, Medan ya?
2: Medan.
0: Nah.
2: Itu di gunung. Macet, memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu enggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu enggak bisa kemana-mana. Terus selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam, 6 jam
2: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti. Okay.
2: Berhenti di situ enggak bisa kemana karena kiri kanan hutan semua.
3: Dan mati lampu ya.
2: Dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
2: berikutnya.
0: Oh, waktu
3: itu mana sih waktu itu?
2: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat.
2: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
2: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
2: Waduh.
3: Pengen pup ya? Lagi.
2: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah.
2: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
2: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang menonton,
2: nggak ada penontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
3: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
2: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung, apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
2: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagi semalamnya kurang tidur?
1: Jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gua karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang
1: dadakan. Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
3: Baru ngeh ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gua karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
3: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
2: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
3: Terus antusias mereka.
2: Antusias
3: ya.
2: Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
2: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai slot
2: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
2: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, itulah. Jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak-banyak versi ya dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
3: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
0: Oke.
3: Okay. Sekarang kan enggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang mungkin belum. Mungkin
2: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
2: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Oh, okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak
0: boleh disebut. Boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya tuh enak
2: terus,
3: banget.
2: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu band-band lain.
2: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
2: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
2: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
2: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia?
3: Malaysia
2: pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Baru
3: tempat lain sih belum.
0: Belum.
3: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dah.
3: Iya
0: kan?
3: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya. Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada gak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya, mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, membantu share segala macamnya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
2: Campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup situ. Dan paling banyak di mana sih men?
1: Jawa.
0: Sukabumi
3: juga.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: masih di Musik Live Chat teman berdua, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman berdua. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman berdua. Wah. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya. Yeah.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Nebis lagi.
2: Iya, nebis lagi.
0: Wah. Teh, gimana Teh? Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin Ute aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Oke, teman-teman, balik lagi sama Risa di sini, dan baru aja kamu menyaksikan atau mendengarkan Music Live Chat ya, live dari Pro 2 Jakarta. Sekalian Risa juga mau pamit, teman Pro 2, nanti kamu bakal ditemenin sama Hasfi sampai jam 12 malam alias jam 24 waktu Indonesia Barat. And then thank you so much dan bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 dan balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Hasbi terus saja. Gimana nih Kota Palangkaraya di hari ini ya? Di mana Kota Palangkaraya ini kayaknya lagi tidak baik-baik saja. Karena banyak banget hal-hal yang bikin gergetan warga Kota Palangkaraya ya, mulai dari menyala bergilir katanya ya, yang mana padamnya tuh 6-8 jam. Wah, itu bikin greget banget sih teman-teman berdua. Wajar lah, mungkin sampai warga Kota Palangkaraya ini murka ya, karena kita udah bayar katanya ya. Bener. Dan juga banyak banget yang dirugikan lah ketika terjadinya menyala bergilir ini. Lanjutnya juga ada kabar yang tidak mengenakan dari Kota Palangkaraya, yang mana sudah mulai ada kabut-kabut tipis nih. Tadi pagi tuh lumayan sih, itu aja udah bikin baunya udah gak enak banget. Tapi senang banget ketika sore hari ya teman-teman berdua, itu sudah mulai cerah karena ada hujan. Tadi malam juga Hasbi rasa juga ada hujan karena Hasbi masih begadang ya. Jadi kebetulan lihat ngedengar tuh ada suara rintik-rintik di atas atap. Wah, senang banget hujan ya gitu. Dan tadi sore kalau enggak salah juga ada hujan yang bikin ketika Hasbi tadi berangkat cari angin sore-sore itu udah menipis ya untuk kabut asapnya. Dan ya, satu hal lagi sih yang kayaknya bikin gregetan warga Kota Palangkaraya, tadi SP juga udah ngerasain, langsung survei langsung nih ya, yaitu BBM ya, Pertalite antri, Pertamax banyak habis. Wah, gimana nih ya, kayaknya warga Kota Palangkaraya bener-bener sedang dibuat tidak nyaman nih. Wah, jarang banget ya. Ya, semoga ini tidak berkelanjutan ya teman-teman. Semoga listrik tetap menyala seperti biasanya. Kabut asap juga jangan lama-lama ya, karena memang tanda-tandanya akan segera masuk kabut asap yang lumayan parah. Tapi satu hal sih, kalau BBM jangan sampai langka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Dan balik lagi barengan sama Speed tentu saja menemani teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 di pukul 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kalian masih bareng sama Speed di jam kos, jamnya obrolan santai ya. Dan gak terasa kita udah masuk ke tanggal 28, 29, 30, 31. 3 hari lagi. 3 hari lagi teman Pro 2 kita akan pamit sama bulan Juli, bulan yang istimewa tentu saja buat beberapa teman Pro 2. Tapi satu hal sih yang mungkin akan kita rindukan ya di bulan Juli ini, mungkin yang berulang tahun bulan Juli yang mungkin libur. Karena bulan Juli jadi bulan dimana kita masih bisa menikmati liburan di awal-awal, terus udah masuk sekolah lagi. MPLS ya, jadi salah satu momen yang kayaknya jadi momen yang berkesan lah buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan bulan Agustus nanti ya, terus aja ini akan jadi bulan yang juga seru karena bulan kemerdekaan biasanya banyak hal. Tapi ya semoga di Kota Palangkaraya bisa kita rayakan juga sama-sama. Terutama Aspi tuh paling khawatir sebenarnya sama kabut asap ya teman-teman dua. Bayangin ya, katanya jadi warga Kota Palangkaraya tuh enak banget. Pertama, listrik padam. Menyalanya bergilir. Terus yang kedua, kabut asap. Yang ketiga, BBM langka. Wah, gak enak banget. Gak enak banget ya teman-teman dua. Ini nih yang benar-benar harus kita sama-sama pikirkan ya. Boleh teman-teman turun ke jalan, boleh menuntut haknya, tapi tetap untuk memperhatikan sampai anarkis dan sampai merugikan orang banyak ya. Betul sekali ya. Oke, okay. So buat teman-teman dua, jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi di jam kos, jamnya obrolan santai.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: eat love.
1: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
2: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
1: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
2: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
1: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
2: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
1: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman-teman baru lah ya, tadi kita udah dengerin Indonesia Is Me versi 2 ya. Yang mana kalau ngomongin soal Indonesia Is Me ya, karena kita juga udah mau bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, terus aja kita udah gak sabar nih. Karena di pinggir-pinggir jalan ini udah rame yang jual atribut-atribut berbau merah putih. Jangan lupa ya, dekor kantor kamu, teman-teman dua, sekolah kamu, kampus kamu, kamar kamu juga boleh banget ya, kita sama-sama semarakan Dirgahayu Republik Indonesia tentu saja. Dan ini merupakan sesuatu hal yang seru banget ya. Semoga Palangkaraya cepat pulih. Palangkaraya udah gak padam listrik lagi, udah kabut asapnya juga semoga sebentar aja, jangan lama-lama ya. Terus juga semoga BBM juga tidak selangkah sekarang ya, karena Hasbi juga jujur agak kerepotan. Ya enggak, Hasbi itu hanyalah sebagian kecil dari warga kota Tarik Palangkaraya yang tentu saja pengen banget hidup sejahtera seperti biasa-biasanya, karena kita di Kalimantan ini enjoy-enjoy aja sebenarnya. Kalau memang ada yang bilang kayak gini ya, kalau di Kalimantan yang penting barangnya ada, mahal gak apa-apa katanya. Tapi kalau kayak gini kan gak enak ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah mau bulan kemerdekaan, biasanya tuh kita menyambutnya ini benar-benar seseru itu. Bahkan 17 Agustus Core itu adalah satu-satu yang dinanti ketika media sosial di media sosial ketika 17 Agustus nanti. Ya itu salah satu hal yang seru banget, karena melihat tingkah laku warga Indonesia yang unik-unik banget ya teman-teman. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separoh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita.
1: Agar kita
0: uang
1: siaga.
0: Yang Anda
1: pertama,
0: belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

La Vita e Bella ya, dari Irfan Imran ya. Ini jadi lagu aktif yang hadir di hari ini ya, di Selasa 28 Juli 2026. Teman-teman lah ya, dimanapun kalian berada, senang sekali kali ini kita udah pamitan dari jam kos dan berjumpa di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lebih ntar lagi akan live di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya, jadi saya tune aja terus barengan sama kita ya, jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama Hasbi. Dan mau gabungan lewat WA bisa ke WhatsApp kita di 0811523924, Facebook kita juga bisa di Pro 2 dari Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @lrpro2plk. Langsung aja kita buka Cerita Cinta dengan So Asu by Nakila. Let's go.

Kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan balik lagi barengan sama Spi menemani teman Pro 2 di pukul 21.34 menit waktu Indonesia Barat. Cerita cinta Amel di kantor ini asik, asik. Ayo, ayo. Silakan. Amel mau cerita apa, Mel? Mau cerita hal-hal apa, Mel? Oke, sebenarnya nungguin 1-3-2 ini bercerita ya. Kita akan baca request yang udah masuk di WhatsApp kita. Let's go. Ini ada kasih apa nih? Kita buka dulu. Ada Amalia ya. Selamat malam Min, izin request menjauh by Panezazi. Terima kasih. Siap ya, menjauh dari Panezazi sudah kita siapkan. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang mau request-request lagu, langsung aja barengan sama kita di 92.4 Pro 2 di Palangkaraya. Cerita cinta barengan sama Aspi tentu saja.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ada kita bikin romantis darinya Malik The Essential ya. Tadi sih sempat cerita dikit di TikToknya Pro 2 bahwasanya salah satu grup atau performance yang Hasbi suka adalah Malik The Essential ini ya. Selain Cang Cuter ya teman-teman Pro 2, Hasbi tuh paling suka stage performance-nya dari Cang Cuter karena itu bikin kita energinya keluar banget ya. Tapi Malik The Essential ini enjoy banget teman-teman Pro 2. Jadi kalau kita lagi pengen lagu slow, kita masih bisa apa ya? Bergerak ngikutin iramanya dia. Dan kalau kita jingkrak juga lagunya ada. Wah, itu benar-benar seru banget sih ya. Dan satu hal yang istimewa dari Malik The Essential. Ingat gak sih teman-teman Pro 2 waktu Coldplay konser di Indonesia ya. Malik The Essential ini diundang secara langsung untuk nyanyi bareng-bareng dan menurut Hasbi lagunya cocok banget. Lagunya memang benar-benar bikin para fans yang di sana itu bisa enjoy banget. Ya kayaknya banyak orang yang juga udah familiar sama lagunya Malik The Essential dan ini salah satu band. Oh ya, satu lagi. Waktu 17-an Hasbi lupa, kayaknya 2 tahun lalu deh, Malik The Essential ini juga diundang di penurunan sangsaka merah putih. Wah, itu benar-benar Hasbi ingat banget ya nomor 2. Salah satu hal yang Hasbi juga ingat banget adalah di mana Gendrowari ya. Di kayaknya belum seminggu lewat ya. Ini dia hadir di konser di Palangkaraya untuk menghibur kita semua dan salah satu lagu yang Hasbi suka banget adalah lagu ini nih. Jadi kita dengerin sama-sama 1000 kali baik ya Indrawari. Let's go.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Ada Everything You Are darinya Hindia. Ya, mana kita ke pukul 21.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf nih teman-teman berdua, ini udah saatnya Fi untuk close untuk request lagunya ya. Fi puterin lagu terakhir kita di malam hari ini. Jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana, jangan beda frekuensi, meskipun TikToknya off dulu, tapi ya kalian bisa terus dengerin kita di frekuensi kesayangan kalian di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya dan juga aplikasi RRI Digital. So, saya terus bareng sama kita hadirkan lagu terakhir kita, Twice the Feel. Let's go.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Dan teman-teman di pukul 22.17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Sleep Call. Masih barengan sama Sleep Call saja, teman-teman, teman Pro 2. Jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, karena kita akan terus menemani overthinkingnya teman Pro 2 di malam hari ini. So, saya terus berbarengan sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan malam hari ini masih bareng sama Spin saja mana-mana teman Pro 2 di Sleep Call ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang mungkin sedang menjalankan aktivitas, sangat beraktivitas saja. Buat teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sedang beristirahat, selamat beristirahat tentu saja. Dan ini kan Spin untuk mana-mana teman Pro 2 di Sleep Call hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktif.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Di saat kau pergi darinya Dearly jadi lagu penutup kebersamaan kita di Sleep Call. Dan ini saatnya kita hadirkan Prodo Playlist, menemani teman Prodo 1 jam full tanpa jeda. Jadi tunggu apa lagi, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kita mulai Prodo Playlist dengan sebuah esensi buku Layangan Putus, karya Eka Nur Prasetyawati. Let's go.
1: Esensi buku novel Layangan Putus, karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup, dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: Vision diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku Bumi Cita adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Kabar dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 28 Juli tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, wakili segenap kru kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu 29 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Jen menyapa kalian di pagi hari Rabu ya. Akhir bulan banget nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gak terasa banget gak sih akhir ini udah tanggal 29. Ntar lagi kita udah memulai bulan yang baru yaitu Agustus. Tapi Jen harap teman Pro 2 pagi ini tetap sehat ya, walaupun dilanda dengan kabut asap jerebu, tapi Jen berharap teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjalani hari-harinya semaksimal mungkin untuk hari ini. Ya, teman Pro 2, Jen bakal menemani ya sama ada rekan Jen nanti Ruspan yang bakal nemenin dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di 1 jam ke depan akan ditemani dengan Pro 2 playlist ya, teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Setelah ini juga Jen akan muter lagu dari Kotak Satu Indonesia, lalu dilanjuti dengan renungan Kristen ya, dengan judul Tuhan Menguji Hati Kita Dari Hal Kecil. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi kita akan putar lagu Kotak Satu Indonesia. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan, bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari, waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya, Januari 2006, ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia, untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung, membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal nggak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya nggak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian, saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya nggak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus, aduh, ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.
1: Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact You di Gereja Impact Community Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
1: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
1: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Info Pro 2 Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita awali info dari dunia sinema global, di mana manusia laba-laba kesayangan kita siap beraksi kembali di film Spider-Man Brand New Day. Mengungkap sinopsis dan fakta menarik seputar perjuangan Peter Parker yang kini hidup seorang diri usai peristiwa No Way Home. Lengkap dengan tantangan serta evolusi baru yang siap memanjakan para penggemar setianya di seluruh dunia. Beralih ke kancah perfilman tanah air, film drama romantis terbaru berjudul Dan Bandung resmi merilis klip spesial menjelang penayangannya di bioskop. Menghadirkan nuansa yang syahdu dan hangat di sudut-sudut kota Kembang, klip ini menampilkan momen manis antara karakter Samo dan Elma yang siap mengaduk-ngaduk perasaan para penonton. Itu dia Info Pro 2 pada pagi hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

flagship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi di frekuensi kesayangan Anda di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Semoga kalian tetap sehat dan stay healthy ya untuk teman-teman Pro 2 di wilayah Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Karena saat ini ya, ketika aku berangkat kerja dinas pagi tadi, aku melihat situasi Kota Palangkaraya sedang tidak baik-baik saja nih teman-teman Pro 2. Ada cuaca yang sedikit tidak mengenakkan ya di udara, yaitu ada kabut asap. Kalau bahasa Upin Ipin, apa itu ya namanya, jerebu. Teman-teman Pro 2, ada info seperti itu untuk Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Palangkaraya. Oke, aku mau nanya dulu nih kepada teman-teman Pro 2, biasanya kalau pagi kalian ngapain aja sih? Kalau Ruspan pagi biasanya ngopi nih teman-teman Pro 2, tapi kayak hari ini aku ngambil cuti ngopi nih teman-teman Pro 2, karena aku ada sedikit masalah dengan saluran pencernaanku nih teman-teman. Biasanya kalau di wilayah Kalimantan Tengah atau Palangkaraya nyebutnya itu penyakit mahir atau penyakit mah. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu nih teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, kali ini Respon bakal nemenin kalian untuk di 1 jam ke depan. Kita bakal dengerin musik dan nanti di jam 6:30 Respon bakal nginpoin berita update tentang info cuaca Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas hari ini ya teman-teman Pro 2. Dan yang paling pasti, tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini aku bakal sedikit ngimpoin tentang info cuaca di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya dan sekitarnya nih teman-teman Pro 2. Cuaca di Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Palangkaraya ya teman-teman Pro 2. Tadi ketika aku berangkat kerja dinas pagi, aku melihat atau mengamati situasi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu sedikit berasap ya teman-teman berdua, atau berkabut nih biasanya. Berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi dan Geografis atau BMKG, Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, kondisi cuaca di sebagian wilayah Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada hari ini umumnya terpantau cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berada di kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang bervariasi. Pokok itu dia infonya teman-teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, dan siapkan perlengkapan perlindungan diri jika Anda beraktivitas di luar rumah. Seperti aku tadi ya teman-teman Pro 2, ketika aku berangkat dinas kerja pada pagi hari ini, ketika keluar rumah aku selalu menyiapkan air putih. Sampai-sampai aku bawa dua tumbler yang 1 liter nih ke kantor untuk persiapan aku minum ya, sehingga aku tidak kekurangan air putih di cuaca yang cukup panas ya pagi hari ini teman-teman Pro 2. Oke, itu dia infonya teman-teman Pro 2. Setelah ini bakal ada musik boleh juga dari Salma nih. Tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di frekuensi tercinta kalian di 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini nih teman-teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan-keadaan sehat ya, semangat dan pastinya siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Buat yang baru bangun, selamat datang di dunia nyata. Dunia nyata ini adalah dunia yang no tipu-tipu ya teman-teman Pro 2. Semoga ngumpulin nyawanya enggak lama nih, yang lagi siap-siap berangkat sekolah, kuliah ataupun kerja. Semoga perjalanan ini lancar dan enggak ketemu drama di jalan. Dan buat yang masih rebahan sambil dengerin Pro 2, tenang aja, nikmatin dulu ya teman-teman Pro 2. Beberapa menit sebelumnya akhirnya harus beranjak dari kasur. Pagi ini apapun suasana hati kalian, semoga perlahan jadi lebih baik. Karena kita semua tahu ya, setiap hari selalu datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang bangun dengan penuh semangat, ada juga yang mungkin masih kepikiran tugas, deadline, atau hal-hal yang belum selesai kemarin. Tapi mudah-mudahan lewat musik-musik pilihan dan obrolan santai kita pagi ini bisa jadi teman yang bikin harimu terasa lebih ringan. Oke teman-teman Pro 2, aku mau pesan sesuatu nih. Tetap dengan pesan andalan aku sendiri, Ruspan, yaitu tetap sehat dan semangat untuk beraktivitas hari ini. Oke, sebelumnya, setelah ini kita akan ada musik nih yang berjudul Malapetaka. Tetap stay tune di frekuensi 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya.

0: Jo, masuk dulu. Nesi masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsi.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin ini sih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Penangguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil,